0: terus diperbaiki. Kepastian regulasi yang semakin kuat dan pemerataan investasi di berbagai daerah, pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Trini Budiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
7: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas pertanian sendiri sudah menghimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
5: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Kan tinggal Bupati selaku was modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
9: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
10: Ya, karena harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dalam satu terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
11: Lumayan, harus saya kasih kepada
10: direktur mesti tidak mengambil setup.
9: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
8: Nih, kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
9: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Pastikan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
14: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB.

0: persen PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
1: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
2: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
1: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
3: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
1: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
3: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
5: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga melihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
6: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya percayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi.

0: pendengar P3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90 plus 3. ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ragazzi, non è?
1: Ubur-ubur, Dek.
2: Baru kali ini Opa lihat.
1: Comel kan, Dek?
2: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

pendengar, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN di tahun 2022. Menurutnya, BGN mencatat

Sementara itu, pelunasan pengadaan motor listrik dilakukan pada 2026 sehingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Agustina juga menyebut pelunasan pengadaan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hei, nyamuk besar! Badan lu kok kurus sekali sekarang?
2: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
1: Loh, memangnya kenapa?
2: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
1: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
2: Wah, benar nyamuk kecil.
1: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
3: Jangan biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang, selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.
4: Pesan ini disampaikan oleh 91.5 MHz.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera warna apa?
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ruang dengar Anda pendengar informasi-informasi yang kami minta update yang kami ambil dari portal rri.co.id. Pendengar pagi hari ini kami hadirkan

Putra Indonesia Fajar Alfian atau Muhammad Sohibul Fikri juara Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia

Sementara itu pendengar informasi lainnya, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final

0: Pendengar RRI, kenapa ya kita bisa melihat warna saat menutup mata? Coba deh sekarang kamu tutup mata, melihat warna-warna dengan bentuk yang random atau tidak. Kalau iya, itu namanya adalah pospinis, yaitu sensasi melihat warna-warna yang terjadi di dalam mata kita. Kenapa hal itu terjadi? Ilmuwan menduga ini dikarenakan sel-sel di mata kita memancarkan biofoton atau partikel cahaya yang diproduksi secara alami. Biofoton sendiri bisa ada karena mata kita terus-menerus menyerap partikel cahaya ketika kita membuka mata. Bahkan ketika kita menggosok mata kita dengan tangan, partikel-partikel cahaya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tetap bisa melihat warna saat menutup mata.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo, tapi dia bukan homo.

Cristiano berharap para atlet dapat menikmati keindahan alam Nusa Tenggara Timur selama berjuang mengikuti PON ke-22 2028. Ia juga menilai Hapumbai Hall layak menjadi venue cabang olahraga tenis meja setelah dilakukan beberapa penyempurnaan fasilitas. Venue yang ditinjau ini adalah salah satu yang disiapkan untuk cabang olahraga atau cabor tenis meja. Ia menyampaikan akan meminta ketua PBPT MSI untuk meninjau dan memberikan masukan kepada tuan rumah untuk menyempurnakannya lagi. Sekretaris Daerah Sumba Timur Umbu Ngadu Diamu mengatakan pemerintah

atau orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Ada saya Yanti bersama tim Atambua Siang yang menemani Anda tentunya. Semangat untuk Anda ya yang timnya hari ini kalah, yang menang Persiat ya, luar biasa. Sampai berjumpa di 2030 ya, di Piala Dunia 2030. Bangkitkan lagi semangat Anda. Baik, pendengar Pro 1, pagi ini kita akan bicara tentang peran perempuan dalam menghadapi diskriminasi di lingkungan kerja begitu ya. Dan ini sebuah persoalan yang masih menjadi tantangan di berbagai sektor. Dan untuk itu kita bersama dengan Ketua Forum FBPA Kabupaten Belu ya, Suster Cecilia SSPS yang sudah bersama kita untuk membahas tentang peran perempuan dalam menghadapi diskriminasi di lingkungan kerja. Selamat pagi, Suster Cecilia.
1: Selamat pagi, RRI. Apa kabar, saudara-saudari pendengar?
0: Kabar saya baik, semoga Suster juga baik adanya.
1: Ya, baik-baik.
0: Baik. Ya, nonton bola juga, Suster?
1: Aduh, saya tidak biasa nonton bola. Oh,
0: tidak biasa nonton bola ya, Suster. Ya. Baik, Suster, kita membahas tentang peran perempuan dalam menghadapi diskriminasi di lingkungan kerja, Suster.
1: Ya.
0: Ya, kalau Suster sendiri melihat, bagaimana Suster melihat kondisi diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja saat ini, khususnya mungkin yang ada di Kabupaten Belu?
1: Ya, masih sangat minim ya peranan perempuan dalam pengambil kebijakan, baik itu eksekutif, yudikatif, nah, dan legislatif. Itu sangat minim. Coba lihat berapa persennya perempuan itu dalam pengambil kebijakan. Meskipun mungkin jumlah pegawai perempuan dan laki-laki mungkin bisa setara atau malah lebih perempuannya, tetapi dalam pengambil kebijakan tetap laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Ya, itu mengenai jumlahnya ya, kuantitasnya, belum kualitasnya lagi. Jadi jumlahnya saja, hanya berapa persen. Meskipun ya sudah ditentukan legislatif 30%, itu apakah ada 30% itu ya di DPR. Lalu begitu juga eksekutif, yudikatif, berapa hakim laki, berapa hakim perempuan, berapa polisi laki, berapa polisi perempuan, berapa jaksa laki, berapa jaksa perempuan. Coba saja itu. Itu mungkin jawabannya dengannya ya. Nah, ini masih sangat minim ya peranan perempuan dalam pengambil kebijakan itu. Ya, untuk itu ya perempuan harus berjuang. Bagaimana ya memperjuangkan peranannya supaya menjadi setara. Nah, sekarang kami sedang ya sosialisasi kemana-mana, pelatihan tentang gender transformative approach. Ya, itu kami membuat pendekatan-pendekatan untuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat ya, termasuk pemerintahan itu. Nah, supaya bagaimana kalau ada ya yang masih belum setara, itu harus ditransformasi. Tidak bisa terus-terus seperti itu, macam itu. Nanti pun perjuangan GNP ya percuma kalau masih timbang terus ya, macam itu ya. Baik. Jadi akses setara terhadap pekerjaan dan jabatan tanpa diskriminasi berbasis gender ya, itu kan diskriminasi berbasis gender itu beda ya dengan diskriminasi lainnya. Lalu peluang karir dan pelatihan yang setara ya, kalau ada pelatihan jadi juga perempuan pelatihan sehingga kualitasnya juga bertambah, bukan hanya kuantitasnya. Lalu keadilan dalam pengupahan dan perlakuan di tempat kerja ya. Keadilan dalam pengupahan itu apakah laki-laki dan perempuan gaji sama? Umpamanya ijazahnya sama, sama ya S1, sama-sama S1. Apakah gajinya sama? Ya, ini tidak hanya dalam pemerintahan, mungkin juga dalam usaha-usaha, ya, pengusaha itu di hotel, di restoran, di toko, itu apakah juga diberi sama itu laki-laki dan perempuan itu gajinya itu pengupahannya, ya. Lalu juga penghapusan hambatan struktural dan budaya yang merugikan perempuan, ya. Karena biasanya, ya, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran atau kapasitas biologis laki-laki dan perempuan, melainkan menciptakan keadilan berdasarkan keanekaragaman kebutuhan dan pengalaman, ya. Jadi ada juga itu yang struktural seperti budaya patriarki, ya, itu sudah struktural itu, jadi itu juga harus, ya, ditransformasi, ya. Tidak bisa untuk seterusnya seperti itu, karena sekarang ada juga namanya SDGs, ya. SDGs itu ada 17 goal. Goal kelima itu gender equality. Nah, itu gender equality ini berarti kesetaraan gender dalam berbagai ranah publik itu harus diperjuangkan, gitu. Jadi macam itu, ya.
0: Baik, Suster, tadi disampaikan ada berbagai bentuk diskriminasi begitu, ya, yang paling sering dialami oleh perempuan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Suster Cecilia. Nah, menurut Suster, apa faktor utama yang menyebabkan diskriminasi ini terus terjadi kepada perempuan?
1: Ya, pertama itu, ya, budaya patriarki itu, ya, yang sudah beranak cucu juga sudah mendarah daging dalam diri setiap manusia. Nah, itu sangat sulit untuk berubah, ya. Bagaimana mindsetnya harus berubah, ya. Supaya, ya, untuk itu yang kami sekarang, ya, sedang gencarnya mensosialisasikan gender transformasi approach, itu yang GTA, ya, disingkat GTA. Jadi itu harus mulai dari dalam keluarga, di tempat kerja, dan pada jabatan-jabatan publik juga seperti itu.
0: Baik, tapi kalau dari FPPA Belu sendiri, apakah ada upaya juga nih, Suster, untuk mendampingi perempuan yang mungkin mereka mengalami diskriminasi di tempat kerja?
1: Ya, ada juga kalau mereka datang mengadu. Kalau tidak datang mengadu, saya juga nggak tahu, ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau mereka datang mengadu, kami perjuangkan hak mereka. Ya.
0: Baik.
1: Kadang ada juga yang datang mengadu.
0: Baik. Itu akan
1: kalau diperlakukan tidak adil, itu. Ya.
0: Baik.
1: Di tempat kerja diperlakukan tidak adil, dalam rumah tangga diperlakukan tidak adil. Itu ada yang itu mengadu, itu kan bentuk kekerasan juga, ya, dilecehkan. Nah, itu juga termasuk bentuk kekerasan selain diskriminasi, bahwa perempuan itu dijadikan objek, ya, objek pelecehan seperti itu. Nah, ini termasuk kekerasan selain juga diskriminasi, ya.
0: Baik.
1: Karena biasanya laki-laki cenderung diasosiasikan dengan peran dominan dan agresif, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut dan pengasuh. Nah, ini juga sering yang akhirnya perempuan tidak dikasih sebagai pemimpin, pengambil kebijakan, macam itu, ya. Lalu kritik ini kemudian direfleksikan dalam dunia kerja dan mempengaruhi peluang serta perlakuan terhadap perempuan di dunia kerja. Ya, macam itu, ya. Bagaimana perempuan diperlakukan di tempat kerja? Karena dianggap lemah, dianggap ini, ya. Kalau laki-laki dianggap kuat, ya, mereka nggak berani lecehkan. Tetapi perempuan dianggap lemah lembut. Nah, itu seperti menjadi objek untuk pelecehan, macam itu. Nah, ini harus dihapuskan supaya tidak ada lagi macam itu, ya.
0: Baik, baik, Suster. Kemudian diskriminasi itu

0: kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu pikiran yang timbul begitu ketika seorang wanita akan melawan seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya menyikapi perlakuan diskriminatif tanpa harus takut kehilangan pekerjaan begitu, Suster?
1: Ya, itu memang kadang terjadi hal seperti itu ya, karena orang juga belum mengerti ya, baik itu yang mungkin menjadi majikannya di tempat kerja, dia belum mengerti tentang gender. Orang melawan dikira melawan yang tidak baik, padahal ini dia berjuang untuk dia punya hak, bahwa dia mempunyai hak untuk dihargai sama dengan laki-laki, bukan untuk menjadi objek pelecehan. Jadi kalau sendiri sudah tahu itu, ya itu set kontrolnya itu harus ditingkatkan, bahwa saya harus menjaga saya punya diri ini sebagai perempuan yang punya harkat dan martabat yang patut dihargai sama dengan laki-laki. Tidak bisa dilecehkan seperti itu. Jadi harus berjuang untuk mempertahankan itu. Ya mungkin juga perlu pengorbanan itu, kehilangan pekerjaan ya. Mungkin kehilangan pekerjaan di satu tempat, bisa cari pekerjaan lain. Memang tidak semudah kita omong ya. Biasanya cari pekerjaan tuh kasih tinggal satu pekerjaan, lalu cari pekerjaan lain. Tidak semudah yang kita omong ini. Tetapi itu ya harus diperjuangkan demi ya harga diri seorang perempuan dan juga harkat dan martabat manusia itu harus dihargai. Karena ya kalau tidak, orang lain juga nggak sadar-sadar bahwa itu hal yang tidak baik, yang melanggar juga undang-undang maupun instrumen internasional seperti KIDAW ya. KIDAW itu Convention Elimination Discrimination Against Women. Nah itu yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi harus diperjuangkan. Dan diam-diam saja mengalami, seakan-akan ya itu sudah memang nasib perempuan, memang saya perempuan, saya tidak bisa melawan dan macam itu. Tetapi ya harus tahu bahwa saya punya hak, punya harkat dan martabat yang harus saya perjuangkan. Nah, mungkin lama-lama membuat orang juga sadar ya. Jadi beberapa tempat sudah terjadi ada yang melawan seperti itu, akhirnya orang sadar. Ya betul, ini kita tidak adil terhadap perempuan. Macam itu akhirnya kita akhirnya membawa ke perubahan ya. Itu harus terjadi perubahan. Itu yang namanya transformatif. Jadi ditransformasi ya. Ya kalau kita mentransformasi sesuatu, ya kadang kita yang jadi korban kembali. Nah itu harus berani jadi korban juga. Tidak hanya berani bicara, tapi berani juga jadi korban. Macam itu ya.
0: Baik. Nah ini menurut Suster apa saja hak-hak pekerja perempuan yang harus diketahui oleh seorang perempuan supaya mereka bisa melindungi diri dari tindakan diskriminatif ini?
1: Ya, hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif, hak untuk dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan laki-laki. Ya, hak untuk dilindungi ya. Juga hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Nah itu macam-macam itu ada. Ada hak sipil ya. Macam itu ada semua itu dalam undang-undang. Jadi jangan takut untuk melawan ya. Yang penting jangan melawan ya di luar undang-undang. Kalau di luar undang-undang ya kita bisa masuk penjara kembali ya.
0: Iya.
1: Macam itu ya.
0: Baik, baik. Lalu apa pesan yang ingin disampaikan oleh Suster untuk para perempuan yang mungkin mereka masih ragu untuk melawan atau bahkan melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami?
1: Ya, pesan saya untuk para perempuan mungkin mengalami pelecehan atau kekerasan atau bullying di tempat kerja masing-masing, ya. Kalau tidak berani melawan, bisa minta tolong ya lembaga, ya, seperti kami yang melindungi hak perempuan. Nah, ada juga lembaga lain yang melindungi hak perempuan. Ya, bisa itu minta tolong supaya ditolong, didampingi, ya. Bukan hanya sendiri kalian itu mengalami itu, tapi banyak juga yang mengalami, sehingga ya kita kalau berjuang bersama itu makin kuat. Tapi kalau sendiri diam-diam, ya tidak berani melawan, diam saja, biarkan diri, ya akhirnya ada yang sampai mati. Ya tidak tahu bahwa dia disiksa selama ini karena dia tidak berani melawan, tidak berani terbuka terhadap sesama. Tahan-tahan sendiri, akhirnya ditemukan sudah meninggal. Nah, macam itu.
0: Baik, suster, harapan apa yang ingin diwujudkan begitu oleh EPPAB Lu terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja?
1: Ya, harapan kami terjadinya transformatif atau perubahan, ya, yang tidak setara dirubah menjadi setara. Ya, ini memang mimpi semua orang di seluruh dunia, termasuk sudah dimasukkan dalam instrumen internasional, undang-undang nasional, agar hal ini terwujud, ya. Bukan hanya mimpi saya, bukan hanya harapan saya, tetapi harapan seluruh umat manusia itu agar manusia ini cara hidup, ya, relasinya seimbang, ya, bukan melebihi juga laki-laki, tidak, perempuan tidak boleh juga melebihi laki-laki, tetapi cara seimbang, relasinya seimbang, sehingga ya hidup ini ya aman-aman, bukan hanya mau menang sendiri, bukan melebihi laki-laki, tetapi ya bagaimana kita bisa setara dalam segala hal.
0: Baik. Dan apakah diperlukan

Ya, penting sekali itu peranan laki-laki ya. Laki-laki ini laki-laki baru ya. Laki-laki baru akhirnya laki-laki itu yang sudah transformatif ya. Yang sudah memahami ya perspektif gender ya. Ini kan gender itu ada berapa tingkatan. Ada yang buta gender, itu buta berarti dia tidak tahu apa-apa. Apa itu gender? Apa itu binatang atau apa, dia tidak tahu sama sekali. Oh, ada juga yang dinamakan bias gender. Bias ini berarti dia memilih satu peranan saja, entah laki-laki atau perempuan dianggap lebih dari yang lain, macam itu. Lalu ada juga namanya sensitif gender. Sensitif itu berarti dia tahu. Oh, dia melihat perlakuan seperti ini, oh dia sudah tahu, ah ini tidak adil, tidak adil gender. Dia sudah tersentuh hatinya, sensitif ya. Lalu yang selanjutnya responsif gender. Responsif ya, dia tidak hanya tersentuh, tapi dia merespon itu. Bagaimana dia merespon ya keadaan yang tidak adil ini, dia bergerak, berjuang supaya ini yang tidak adil menjadi adil, yang tidak setara menjadi setara. Nah itu dia sudah merespon itu. Lalu transformatif. Transformatif ini ya, dia baharui semua, perbaharui. Ya pertama diri sendiri dulu ya. Meskipun perempuan belum tentu dia memiliki perspektif gender itu ya. Kadang perempuan malah itu dia bilang, oh ini memang laki-laki ya, diciptakan Tuhan lebih daripada perempuan, karena itu kita mengalah saja biar laki-laki saya maju, macam itu. Ada yang perempuan juga seperti itu. Jadi transformatif dulu mindsetnya sendiri seperti itu, baru bisa mentransformatif orang lain, entah itu di tempat kerja atau di lingkungan atau dalam keluarga, macam itu.

0: tersampaikan untuk masyarakat dan dunia usaha supaya bersama-sama begitu ya bisa menciptakan tempat kerja yang menghargai kesetaraan gender begitu, Suster.
1: Ya, mari kita bersama-sama, entah itu pengusaha, pemerintah, dan semua yang membuka lapangan kerja, kita berusaha untuk menciptakan suasana yang adil, gender ya, yang responsif, yang mau menerima perempuan seperti laki-laki ya. Ya, bagaimana kita menghargai harkat dan martabat setiap perempuan, juga harkat dan martabat laki-laki seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Suster untuk informasi yang sudah disampaikan begitu. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk masyarakat bisa memahami tentang pentingnya menghormati begitu ya hak-hak perempuan, juga bisa mewujudkan lingkungan kerja yang aman, yang adil, dan tentu saja bebas dari yang namanya diskriminasi.
1: Ya. Terima kasih para pendengar, selamat siang.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Suster, selamat siang, selamat beraktivitas.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang bersama Suster Cecilia SPS, Ketua Forum Peduli Perempuan dan Anak Kabupaten Belu tentang peran perempuan dalam menghadapi diskriminasi di lingkungan kerja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tetap bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Atambua, berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

salah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beragama di sini.

Ahora.

Bekasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia, Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung sholat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai

Yesus juga dibentuk oleh pengalaman pelanggaran. Dan pengalaman pelanggaran ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, bayangin

keluarga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

Thank you.

0: sana.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
2: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
3: Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar. Karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.
4: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI Stasiun Produk.

0: Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama, menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.
1: Markus Teram dalam perjalanan. Tapi gua nih. Pertandingan ini telah berubah total. Argentina akan merasa benar-benar lesu seolah-olah mereka telah menyanyiakan. Mereka merasa saya bisa menjadi sekarang.
0: Anda sedang mengikuti RRI Radio di Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Lionel Messi mungkin baru saja mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia.

0: Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.
1: Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Argentina. Short feet from
1: Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari, karena rasa takut. Stasiun 7,2 Stasiun

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: Aku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
2: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Suara RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakkan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aliansi Sipil desak ke DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendekar SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
1: SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, ruang pertemuan, hingga pembangunan laboratorium komputer baru. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan pekerjaan revitalisasi telah memasuki minggu kedua pelaksanaan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
1: Ia menjelaskan revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang sasana Mitra Sakti 1 yang selama ini digunakan sebagai ruang pertemuan sekolah. Selain itu, ruang guru atau sasana Mitra Sakti 2 juga diperbaiki agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas tenaga pendidik. Pekerjaan lainnya mencakup rehabilitasi 4 ruang kelas yang mengalami penurunan fungsi. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian seperti atap, lantai, dan fasilitas pendukung agar ruang belajar kembali layak digunakan. Tidak hanya itu, sekolah juga membangun 1 unit laboratorium komputer baru. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di SMAN 1 ND. Marcelinus berharap revitalisasi seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah dan orang tua siswa mendukung proses pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 ND. RRIND Ricardo Skota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Informasi ini selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
3: Polemik rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon Taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
4: Dan atas nama anggota Dewan juga sesungguhnya kami juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan yang kenapa anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas, hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat. Ke depan kita harus lihat ya, karena kita tidak pernah kalah soal intelektualitas. Ada jenderal-jenderal kita yang ada di sini ya, dan itu saudara-saudara itu membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya, tidak kurang SDM-nya.
3: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboit, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
5: 3 tahun kita turun ini, kami geram melihat hasil pengumuman calon Taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat dan pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah dipelesetkan menjadi Nusa Tempat Titik atau Nusa Titipan Taruna. Dan bagi anak-anak elit luar daerah yang menghindari ketatnya persaingan di Pulau Jawa. Jadi nama itu dipelesetkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak terwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
3: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi PBK tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja, Esti Anggreni Yusuf, mengatakan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri maupun membuka usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengatakan pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan keterampilan kerja.
7: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika perkembangan struktur ekonomi dan industri yang sangat cepat di era zaman modern akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja yang terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah kelulusan yang dihasilkan perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan.
6: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede meminta para lulusan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi segera memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri.
8: Kita sangat berharap bahwa ada datang pelatihan tidak cukup hanya datang berkumpul, datang saling mengenal. Tetapi 15 hari, 18 hari cukup. Saya pikir nanti pengembangannya datang, baik itu secara pribadi sendiri maupun berkolaborasi atau berdiskusi berkonsultasi dengan pemerintah. Tapi sekiranya pembesar ini memberikan dampak bagi jadinya reaksi dalam pelatihan.
6: Pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 diikuti 45 peserta yang dinyatakan lulus. Pada akhir kegiatan, Bupati Kupang secara simbolis menyerahkan sertifikat kompetensi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bekal awal dari para lulusan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Umat Puwen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan juga ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan juga budaya. Selengkapnya, reporter RRI ND Ferry Soom melaporkan.
1: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Perayaan yang juga diikuti warga Puwen diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan ini menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan bersyukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Puwen, mengatakan, Gua Maria Eko Wio bukan hanya menjadi tempat doa, tetapi juga simbol persatuan masyarakat Puwen. Momentum 25 tahun ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, mempererat hubungan antar umat, serta mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah.
2: Ya, hari ini kami bisa mengenang 25 tahun atau perak Gua Maria Eko Wio di tempat ini. Kami baru renovasi ini itu berkat dukungan kami semua yang tinggal di kampung ini dan Puwen diaspora yang berada di mana-mana. Dengan harapan besok-besok hubungan kami tetap diteguhkan dan sebagai sumber kedamaian antara kami dengan keberadaan Gua Maria Eko Wio di tempat ini.
1: Sementara Kepala Desa Riti, Edusius Veto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan masyarakat lingkungan Puwen yang telah bekerjasama menyukseskan peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio. Menurutnya kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual umat, tapi juga mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Riti akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang mampu memperkuat persatuan masyarakat.
3: Bersyukur atas 25 tahun Gua Maria ini, karena itu salah satu memperkuat iman umat, khusus masyarakat. Yang kedua, mengenang kembali sejarah, memperingati kembali atau mengenang kembali para perintis yang kita sampaikan kemarin, tadi malam, bahkan tadi dalam perayaan mengingatkan kembali para perintis terkait dengan Gua Maria sebagai pemerintahan, artinya terus mendukung umat yang ada di lingkungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani.
1: Masyarakat lingkungan Puwen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan siara yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya Desa Riti. Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan 25 tahun ini, masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai luhur dan mewariskannya kepada generasi mendatang. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sali Kebo berencana membuat peraturan bupati supaya melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan dan ke depan juga para nakes terlindungi saat bertugas. Laporan disampaikan Step Kosat.
4: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab TTU ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati TTU ingin membuat peraturan Bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD TTU sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sala Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ica, maka kedepan Pemkab TTU akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
5: Kejadian almarhum Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian memberikan ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SUP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah, Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga kita menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Oke. Seperti itu
6: kita akan rumuskan dalam Perbup ya.
5: Iya, kita rumuskan Perbup. Kita harapkan rumah sakit sini rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada apa SOP yang nanti sama-sama dipatuhi. Nah, ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
4: Sebelumnya, Satpam Kri Cabang Kevonano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IID Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari Keluarga Almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopherus EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki program daerah prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Alor sore ini.

97,7 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Jeffrey Amfutis. Bupati Belu melakukan rapat evaluasi membahas 10 program prioritas. Igi Arojo melaporkan.
1: Bupati Belu Willy Beruslai menggelar rapat evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Belu terkait realisasi dan target 10 program prioritas tahun anggaran 2025-2026. Kegiatan evaluasi tersebut berlangsung di lantai 1 kantor Bupati Belu. Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah, camat dan lurah sekota Tembo ini, Bupati Belu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Bupati Willy Beruslai menyoroti adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai bahwa meskipun banyak program prioritas yang telah berjalan, publik masih minim informasi mengenai capaian tersebut karena kurangnya komunikasi dari jajaran pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati memberikan instruksi langsung kepada asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan serta pejabat sekretaris daerah untuk segera menyusun dan merilis laporan progres pelaksanaan 10 program prioritas pemerintah Kabupaten Belu.
0: Masyarakat apresiasi program MBG karena memberikan dampak pada ekonomi keluarga. Febri Lede melaporkan.
2: Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang paling dikenal masyarakat yaitu program makanan bergizi gratis, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat, kini dinilai memberikan dampak nyata tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Di Atambua, Kabupaten Belu, manfaat tersebut turut dirasakan masyarakat yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kelurahan Berafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Salah seorang relawan SPPG, Emikana Boykoli, mengaku bersyukur dapat bergabung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, kehadiran program tersebut telah memberikan manfaat besar bagi keluarga karena membuka kesempatan kerja sekaligus menambah penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ditambahkan pendapatan yang diperolehnya selama bekerja di SPPG sangat membantu perekonomian keluarga, termasuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak. Ia menilai program MBG bukan hanya memberikan manfaat bagi para penerima makanan bergizi, tetapi juga menghadirkan peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
3: Bekerja di sini sudah 1 tahun lebih. Saya sebagai ketua divisi persiapan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kami dapat bergabung di SPPG Atambua Barat untuk pemenuhan gizi anak-anak. Dari lama bekerja di sini sangat membantu perekonomian rumah tangga saya. Awalnya saya sebagai seorang ibu rumah tangga mendampingi anak-anak PAUD, saya juga turut bergabung di tempat ini untuk melayani anak-anak. Kiranya ke depan lebih bermanfaat bagi kami, kehidupan ekonomi rumah tangga kami pun jauh lebih baik karena terbantu dengan adanya program ini. Anak-anak dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka, kebutuhan hidup kami pun dapat terpenuhi. Ada 2 anak, 1 anak SMA kelas 1, 1 anak SD kelas 6. Di sini banyak, mungkin dengan bekerja di sini, ekonomi kami jadi membaik awalnya. Tersendat-sendat karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi karena dapat bekerja di sini, dapat memenuhi kebutuhan kami. Kiranya program ini dapat berkelanjutan, biar kita bisa melihat hasil dampak yang baik untuk anak-anak ke depan.
2: Sebagai masyarakat, pihaknya berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan diperluas jangkauannya sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dengan semakin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang beroperasi di Kabupaten Belu, diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.

0: warga Tulumalai mengambil sumpah sertifikat pengganti untuk sertifikat yang hilang di hadapan kepala pertahanan dan saksi.
1: Warga Kelurahan Manemutin atas nama Yohan Henry II melaksanakan pengambilan sumpah untuk proses penerbitan sertifikat tanah pengganti karena hilang yang dipimpin langsung oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Belu, Kristina Mudasi, yang disaksikan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Aloysius Alfredo Singere, serta Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Anastasia Gertrudis Wolo. Usai pengambilan sumpah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Kristina Mudasi, menyampaikan langkah ini merupakan tahapan administrasi yang wajib dilaksanakan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti atas dokumen yang hilang, yang mengatakan sumpah sertifikat pengganti dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan seperti sertifikat ganda, sekaligus memastikan kejujuran pemohon bahwa sertifikatnya asli dan benar-benar hilang. Ia menambahkan pengambilan sumpah mengacu pada pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mensyaratkan pemohon untuk memberikan pernyataan di bawah sumpah di hadapan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kehilangan sertifikat, yang mengatakan sebelum pengambilan sumpah pemohon telah melengkapi berkas-berkas sebelumnya untuk memastikan keabsahan sebelum pengambilan sumpah. Melalui pelaksanaan pelayanan ini, Pertanahan Belu terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat. Selain memberikan kemudahan dalam proses penggantian sertifikat yang hilang, Pemerintah Kabupaten Belu juga menghimbau masyarakat agar menyimpan dokumen pertanahan dengan baik serta segera mengajukan permohonan sesuai prosedur apabila mengalami kehilangan, sehingga hak atas tanah tetap terlindungi secara hukum. RRI Atambua, Kristani Mau melaporkan.
0: Memasuki kemarau panjang, unit sumur galih dan tampungan air Cekdam mulai mengering, memenuhi kebutuhan warga Kelurahan Umanen memesan layanan air tangki. Ferdi Asi melaporkan.
2: Sejumlah sumber mata air seperti unit sumur gali yang selama ini dimanfaatkan warga Kelurahan Umanen mulai mengering. Begitupun tampungan air Cekdam hanya tertinggal endapan lumpur. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk memasak, mandi, cuci, terpaksa memesan layanan tangki air. Seperti utarakan Miguel, sebenarnya terdapat unit sumur maupun tampungan air Cekdam yang bisa dimanfaatkan seiring panas berkepanjangan. Sumber mata air sudah mulai mengering.
3: Kering kan itu dari Supernar turun semua juga sudah bisa. Kan lari sana jauh air bersih sebelum Agustus kering air susah.
2: Yang bisa dilakukan dengan memesan layanan tangki air, baik untuk keperluan memasak, mandi, cuci, itu pun dilakukan seirit mungkin, sambil setiap hari terpaksa harus berjalan kaki jit menimba air di lokasi sumur yang kebetulan belum begitu mengering, sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup setiap hari.

Beralih ke Bre, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026, Minggu 20 Juni dini hari. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya, sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol melalui beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah

ke gawang masih bisa ditahan oleh Emiliano. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico, namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dari Mikel Merino terhadap Atimedi sehingga gol tersebut dianulir. Akhirnya satu serangan Spanyol hasil menembus pertahanan Argentina tak lama berselang setelah ekstra tim kedua dimulai. Berita selengkapnya dapat Anda akses di

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelumnya berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Belu melakukan rapat evakuasi, bahas 10 program prioritas. Masyarakat apresiasi program MBG karena memberikan dampak pada ekonomi keluarga. Saya Jeffrey Amfotis, melalui tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Hei, nyamuk besar. Badan lu kok kurus sekali sekarang?
1: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
0: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
1: Wah, benar nyamuk kecil.
0: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
2: Jangan biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang, selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.
3: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, Pro 1 RRI yang terbuat telah beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax. Dan dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa video Purbaya menghubungkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah berita bohong. Hasil pemeriksaan, Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% yang dihasilkan artificial intelligence atau AI. Sementara itu, Bitminder mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan oleh AI mencapai 77%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambo, selamat malam, salam jumpa, salam sehat untuk kita semuanya. Dan saya Vinti Mau dan juga tim Atambo malam ini akan menemani Anda dengan rangkaian program acara yang akan kami sajikan, kami hadirkan untuk Anda hingga berakhir nanti, tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan drama radio dengan judulnya yaitu Kisah UMKM yang Kreatif, produksi dari RRI Surabaya. Setelah itu pendengar jangan beranjak, kami akan hadirkan juga obrolan komunitas di malam hari ini. Tentunya kami akan hadirkan topik-topik menarik untuk kita bahas bersama. Kita akan hadirkan topiknya yaitu menjaga tradisi, majukan ekonomi, sebuah cerita menarik dan cerita sukses di balik secangkir kopi Leworook yang ada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

0: ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
0: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
0: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
0: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
0: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
0: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya. Nyengat banget, bikin pusing ujung keliling kepala durian. Duh, gak suka aku.
1: Idih, segitunya ya kamu sama durian?
0: Pokoknya no, no, no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
0: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
1: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
0: Oke, kira-kira sip gak ya idemu ke Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
0: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
0: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.

0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
1: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
1: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh, Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh, coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
4: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
4: Sama-sama dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: yang bisa.
1: Yang mendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam dan selamat menikmati kebersamaan Anda di malam ini. Dan juga pendengar di obrolan komunitas edisi hari ini, kami akan hadirkan sebuah topik tentang bagaimana menjaga suatu tradisi dan juga memajukan ekonomi. Sebuah cerita menarik, cerita sukses di balik secangkir kopi Lewoh Rook yang ada di Kabupaten Flores Timur. Dan pendengar, kita ketahui bahwa kopi Lewoh Rook adalah sebuah kopi yang sangat khas, yang mana berasal dari Robusta, yang berasal dari Kampung Lewoh Rook, Desa Lera Boleng, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT. Dan juga komoditas ini menjadi simbol keberhasilan masyarakat lokal dalam memberdayakan ekonomi desa, meningkatkan ekonomi mereka, sekaligus dapat melestarikan warisan leluhur. Untuk itu pendengar, lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama yang berkompeten pada bidangnya, yaitu seorang anak muda, jiwa muda, Pak Yosep Laweh Oyan SS, founder UMKM Kopi Lewoh Rook Tunas, Kabupaten Flores Timur. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Yosep.
2: Halo, selamat malam Pak. Apa kabar?
1: Sehat.
2: Saya juga sehat, Pak.
1: Oke. Pak Yosep, ini kesibukan hari ini apa saja? Seorang pebisnis seperti Pak Yosep ini, kesibukan apa, Pak?
2: Ya, kebetulan kita hari ini dari ada kegiatan sedikit di kebun, terus pulang istirahat. Dan baru bisa untuk bergabung lagi bersama Pro Atambua.
1: Terima kasih Pak. Yosep, ini kita akan mengangkat bagaimana biar masyarakat lebih tahu kopi Robusta yang ada di daerahnya Flores Timur NTT ini. Sehingga bagaimana Pak, apa yang membuat kopi Lewoh Rook itu sangat istimewa?
2: Salah satu kopi yang membuat rasanya istimewa dari Flores Timur itu kopi Lewoh Rook itu karena di tengah dunia yang semakin kental dengan modernitasnya, kita tetap pertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi kita sangrainya pakai tembikar dari periuk atau wajan dari tanah liat untuk menjaga keasliannya, warisan dulu. Dan dulu kan kita belum kenal yang namanya mesin-mesin sangrai yang kayak sekarang kan.
1: Betul sekali.
2: Sehingga cerita tentang awal mula kopi di Lewoh Rook ditanam dan kemudian diolah secara turun-temurun itu masih tetap kita lestarikan. Sehingga itu cita rasanya memang khas nih, apalagi dia ditanam di lereng gunung di kampung dengan tanah vulkanik, dengan iklimnya yang cocok memang untuk Robusta, jadi dan ketinggiannya proses itu yang membuat dia terasa unik.
1: Oke, bagus sekali ini Pak Yosep. Apa salahnya? Tadi sudah disebutkan memang kondisi tekstur tanahnya menjanjikan. Apa salahnya kita membudidayakan warisan leluhur ini? Dan ini melestarikan warisan leluhur, memang ada langkah-langkah tertentu ya, namanya kita orang berbudaya, apalagi daerah Flores yang kental dengan budaya ini. Selain mempertahankan cita rasa mungkin dari pengolahan, memang ada budaya-budaya khusus.
2: Kalau kopi itu dia tanaman komoditi, tanaman pertanian, tapi untuk biasa kita di lahan-lahan yang baru, tanah baru, kita tetap memperlakukan kopi itu sebagai seperti kita membuat ceremoni di lahan-lahan untuk tanam palawija gitu ya. Jadi kita tanam padi, juga ada tanam kopi, dan di situ waktu awal kita menanam kopi di tempat kita di satu hamparan itu, budaya dan tradisi warisan leluhur itu juga kita terapkan di situ. Jadi kopi itu ditanam lalu dipakai seremoni-seremoni, disiram dengan air kelapa untuk mendinginkan, menyejukkan kopi itu dan juga tanah tempat kita tanam, sehingga dengan kesejukan dan tanaman itu diharapkan bertumbuh, berkembang, dan juga memberikan hidup untuk kita masyarakat yang menanam dan juga orang-orang yang menikmati, seperti kita ritual ketika menanam padi.

0: Jadi tetap kita lakukan, laksanakan bersama kita dalam kelompok, dalam kelompok tani maupun lingkaran keluarga. Ya, yang namanya tradisi warisan leluhur itu tetap kita lestarikan, kita jalankan.
1: Oke, Pak Yosef, artinya yang namanya gotong royong itu memang sebuah budaya, sebuah tradisi turun-temurun. Apa salahnya juga, ini kita balik lagi bahwa hasil yang kita dapat pasti kita akan nikmati bersama warisan leluhur tadi. Dan juga, dan ini kita katakan bahwa melestarikan warisan leluhur. Dan sudah dikatakan bahwa siapa sosok di balik kebangkitan kopi Leworok. Kita pasti jawab bahwa itu adalah usaha konsep dari Pak Yosef Lawe Oyan yang malam ini sudah bersama kita. Dan sudah diceritakan mungkin beberapa minggu lalu bahwa di tahun 2015 kalau tidak salah ada pengembangan setelah melihat potensi besar yang belum tergarap di kampung halamannya. Yeah. Mungkin bisa ceritakan lebih sedikit, mungkin bisa motivasi untuk mendengar.
0: Iya. Yeah. Jadi awal kita termotivasi untuk mengembangkan kopi itu karena apa? Tempat kita itu subur di daerah pegunungan dan potensi kopi itu sangat luar biasa. Dan saya lihat bahwa dulu di tahun 1970-an ketika kopi awal ditanam di Leworok itu penyesuaiannya begitu bagus awalnya dan tetap bertahan berlanjut dari leluhur kita, orang tua kita hingga saat ini. Nah, sekarang ketika kopi itu menjadi komoditi yang mendunia dan di beberapa negara itu menjadi hal yang utama yang membangkitkan ekonomi, kenapa kita masih tertidur lelap begitu? Saya lihat di waktu pernah merantau di Jogja itu mereka bisa hidup dari usaha kopi, padahal mereka juga mungkin tidak pernah tahu tanaman kopi itu seperti di mana, di mana, tetapi mereka bisa hidup dari kopi, usaha kopi, jualan kopi. Nah, saya kembali melihat bahwa ini ada satu peluang yang bisa kita manfaatkan. Kita punya tanah, kita punya bibit lokal yang dengan begitu mudahnya kita bisa cabut dan gali lubang, pindah tanam di situ, tinggal kita rawat. Nah, meskipun memang dengan cara yang masih sangat tradisional seperti yang tadi, kita tanam, kita rawat seperti warisan leluhur nenek moyang kita, tidak ada pupuk, ya, tidak ada perlakuan-perlakuan yang istimewa, perawatannya ala kadarnya, tetapi bahwa di tempat kita kopi itu tumbuh dengan subur dan menjadi tiang penopang sendi ekonomi dalam keluarga. Nah, maka dari itu saya melihat itu harus dikembangkan untuk bisa membantu, selain bisa untuk menambah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga di samping itu nilai-nilai kebersamaan, memperkuat ekonomi mulai dari dalam keluarga, mulai dalam suku, mulai dalam kelompok kecil, itu akan membuat kita semakin kuat untuk bertahan di tengah gempuran bisnis-bisnis kopi di luar yang lebih apa ya istilahnya, lebih ke industri besar lah. Jadi kita dengan cara kita lah.
1: Oke, Pak Yosef, ini mantap sekali, bagus sekali, satu motivasi yang baik. Dan untuk pendengar di mana saja Anda yang lagi dengar Pro 1 RRI Tembua, inilah salah satu dampak kita mempertahankan tradisi dan nilai ekonomi yang akan kita dapatkan. Dan sudah diceritakan Pak Yosef bahwa mengalami pengalaman hidup, orang hidup dari pangan yang ada, kopi yang ada dan sebagainya, sehingga bagaimana kreatif kita. Untuk itu saya mau tanya, bagaimana kreatif mengolah kopi ini, artinya tetap mempertahankan cita rasa, karena yang lain mungkin hanya ya komoditas mentah dijual mungkin sekitar per kilonya, tetapi bagaimana anak muda yang merantau kuliah di daerah Yogyakarta mungkin sudah mempunyai suatu versi, membuka suatu kedai kopi dengan variasi untuk menarik pelanggan dan sebagainya, itu seperti apa mungkin dari Pak Yosef?
0: Kalau menurut saya kreativitas

0: dan juga perlakuan istimewa terhadap kopi itu tentu saja adalah sebuah bentuk menaikkan atau meningkatkan nilai dari sebuah komoditi. Ya. Yang tercepat tadi Bapak sampaikan bahwa di tempat lain mungkin orang cuma petik kopi, dijemur, lalu kemudian digiling dan dijual dengan biji mentah. Nah, ketika kita melihat bahwa itu memang menghasilkan, tapi nilai ekonominya belum terlalu tinggi, maka harus ada perlakuan istimewa. Jadi kopi itu tidak cuma dipetik dan diolah seperti itu, tapi juga kita berusaha untuk dengan kemampuan kita yang ada, dengan sumber daya kita yang ada, peralatan-peralatan yang sederhana, kita goreng dia, kita kita giling, kemudian kita kemas dan kita bisa jual. Kita kemas dalam bentuk bubuk, dan juga ada juga yang dalam bentuk biji sangrai yang belum digiling. Jadi ada dua model kayak gitu kan. Pada intinya bahwa lalu kemudian ada kerjasama dengan beberapa kafe yang jadikan kopi Lorok sebagai minuman utamanya, dengan tagline kopi Lorok itu cita rasa tradisional, cita rasa asli dari Pulau Timur dan merupakan cerita dari Timur. Kopi Lorok itu cerita dari Timur. Sehingga dengan tagline singkat itu kita melihat bahwa kopi Lorok itu bukan cuma minuman tradisional tanaman dari kampung, tetapi juga dia bisa memberikan satu motivasi bagi orang muda bahwa ternyata di kampung barang-barang yang sederhana yang selama ini kita lihat biasa-biasa saja, kalau diolah dan dikelola secara baik dengan memanfaatkan jejaring media sosial dan komunikasi kita yang bagus, masyarakat yang bagus, maka itu juga bisa menjadi lahan untuk mencari cuan, istilah sekarang itu cuan, sehingga itu juga menjadi salah satu bidang, ada salah satu alternatif untuk masa depan kita, meningkatkan ekonomi kita. Bukan cuma sekedar menjadi pegawai, merantau di mana, tetapi juga dengan kreativitas kita, kita bisa membuat diri kita bernilai bagi masyarakat, tapi juga tentu saja ada nilai ekonominya bagi pemenuhan kebutuhan kita, gitu Pak.
1: Oke, ini baik sekali. Artinya itulah, ya kita tidak berbicara, tetapi ini berdasarkan pengalaman. Sekolah-sekolah tinggi pasti orang NTT ini mengharapkan bagi kecil. Tapi bagaimana sebenarnya peluang swasta macam ke pengembangan ketahanan pangan, kopi dan sebagainya ini sebenarnya baik juga untuk nilai peningkatan ekonomi. Yeah. Dan Pak Yosef sudah katakan tadi, sehingga mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa inovasi tetap dilakukan tanpa menghilangkan tradisi pengolahan kopi, tetap mempertahankan originalitas proses sangrai tradisional. Dan Yosef, bagaimana cara kopi Lewarok ini memajukan ekonomi petani lokal? Mungkin bisa Pak Yosef sudah mengorganisir para petani, baik memperbaiki proses pengolahan, pengemas kopi, pengemasan kopi dan dengan merek khusus dan sebagainya. Sehingga langkah-langkah seperti apa untuk memajukan ekonomi petani juga?
0: Ya, jadi ini semacam ada circle, lingkaran yang mana ada saling menguntungkan. Ya. Jadi dari petani ke saya, ke pembeli, lalu kemudian itu kembali ke saya dan kembali ke petani lagi. Jadi ada putaran yang terus berkesinambungan. Sehingga yang tadi Pak sudah sampaikan tadi, bahwa inovasi itu menjadi satu hal yang mutlak ya, di tengah dunia persaingan bisnis yang semakin ketat. Dan dulu kita cuma awalnya kita cuma pakai bubuk dibungkus di plastik yang biasa seperti plastik tembakau set atau gula pasir yang dijual di kios-kios ya, di warung-warung kecil. Nah, Setelah melihat bahwa persaingan bisnis kopi itu semakin ketat dan perlu ada perubahan, maka kita membuat ada beberapa model kemasan. Dari pertama kemasan yang standing pouch yang seperti sekarang itu warna hitam. Teman-teman penikmat kopi atau para penyuka kopi bisa lihat di beberapa outlet kita, itu ada tulisan Kopi Lorok, Kopi Stafus Timur dengan kemasan warna hitam. Ya, itu ada sekarang itu ada beberapa merek kopi yang terinspirasi dari usaha kita, dari upaya kita Kopi Lorok, dan mereka juga membuat kopi yang memang diambil dari kopi Lorok, kopi biji Lorok. Jadi ada beberapa itu, ada beberapa model. Tetapi kalau untuk Kopi Lorok sendiri, kita tetap menjaga kekhasan kita dari awal bahwa kopinya ditempatkan di dalam kemasan berwarna hitam dengan label Kopi Lorok Cita Rasa Khas Flores Timur. Ada stikernya, ada campuran warna kuning merah dengan apa variasi buah kopi dan yang sedang merah. Jadi intinya bahwa dengan itu kita memperlihatkan bahwa dari kampung kita terus berinovasi menempatkan kopi itu secara layak di tempatnya supaya orang menikmatinya sehat dan aman dari kontaminasi kuman-kuman ya, dikemas di tempat yang lebih higienis, yang rapat rapi. Lalu kita juga membuat kemasan dalam bentuk kemasan kaleng ya. Jadi kayak nanti Bapak lihat itu ada satu atau beberapa snack atau makanan ringan yang dari kentang itu ya. Ada chips-chipsnya itu kan, kentangnya ada chips-chipsnya itu ditempatkan di dalam kaleng. Nah kopi juga yang bubuk itu kita juga buat dalam kemasan diisi dalam kaleng. Nah dengan apa, dengan memperlihatkan bahwa kita hanya mencoba untuk apa menempatkan kopi itu lebih unik, lebih menarik. Baik. Lebih mewah meskipun itu dari kampung, dan itu juga menambah nilai jual kopi, jelas punya dampak secara ekonomi ketika kopi itu bisa dijual di tempat-tempat yang elit, misalnya di bandara, di kafe-kafe yang ternama atau dipegang oleh para pejabat, para orang elit, maka dengan secara tidak langsung punya dampak dan punya nilai secara ekonomi, dibeli dengan harga yang layak. Dan kemudian ketika saya dapatkan hasil dari penjualan itu, pasti kembali saya akan membeli kopi dari petani dengan harga yang layak pula. Itu tidak mungkin saya dapat besar lalu kemudian saya membeli kopi di masyarakat dengan harga yang jauh di bawah. Karena memang saya harus katakan di sini, tegaskan di sini bahwa misi dari kita untuk pengembangan kopi adalah pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Kalau mereka berkembang, pasti saya berkembang. Kalau saya berkembang, mereka juga pasti berkembang. Kita.
1: Oke. Oke, Pak Yosef, ini baik sekali. Artinya memiliki suatu motivasi dengan visi bergerak dalam bidang sosial ekonomi masyarakat, sama-sama berkembang lah. Dan tadi memang ini produk ini kita tidak bisa pungkiri lagi karena dunia ini semakin berkembang, kita tidak bisa memungkiri namanya digitalisasi, inovasi teknologi. Siap. Dan juga membangun jejaring melalui teknologi tadi yang sudah dikatakan Pak Yosef. Sehingga untuk pendengar yang ingin menikmati kopi ya, kita harapkan mudah-mudahan di Belu sudah ada ini kopi Lewo Rook ini. Sudah ya. Adalah, mungkin sudah dijual dan mungkin bisa pemasaran lagi masuk ke negara tetangga Timor Leste atau
0: siap.
1: Kita harapkan seperti itu karena kopi Flores ini memang enak, robusta. Dan
0: ya.
1: Pak Yosef, bagaimana untuk dukungan pemerintah atau pihak terkait dan juga program-program pemerintah yang dijalankan ya. Bersama UMKM Kopi Lewo Rook itu seperti apa? Karena kita lihat di gambar itu ada pesta pangan lokal dan berdaya. Di situ ada gambar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga kegiatan-kegiatan ya. Apa atau dukungan seperti apa yang sudah dijalankan?
0: Ya, dan kita bersyukur ya bahwa ada banyak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang UMKM. Dan Loko Pelorok juga termasuk salah satu komoditi yang menjadi primadona di NTT yang terus-menerus dilakukan pengembangan. Ya, kita berharap program pemerintah itu ke depan terus berlanjut untuk mengembangkan kopi robusta. Jadi ada banyak pameran yang kemarin itu tidak ikut di ND, bisa pangan lokal itu untuk pameran pangan lokal termasuk kopi. Dan ketika ada kegiatan di Kupang yang diikuti oleh teman-teman dari SKPD terkait atau dinas terkait, itu mereka membawa kopi juga. Dan kita tahun kemarin juga mendapat bantuan pengembangan kopi dalam bentuk peralatan untuk mesin produksi dari Dinas Pertanian Provinsi NTT. Dan untuk tahun ini juga kita dapat program juga dari Dinas Pertanian Provinsi NTT dan juga bekerjasama dengan Pemda Pulau Timur untuk pengembangan kopi robusta. Nanti bentuknya seperti apa, apakah itu dalam bentuk pembibitan atau apa, teknisnya saya belum tahu detailnya, tetapi memang sudah disampaikan oleh pemerintah. Sehingga saya punya harapan begini Pak, bukan mungkin terlalu tepat harapannya, tapi ya, tetapi bahwa dengan kerjasama
1: ada
0: ya. Tapi tentu saja dengan kerjasama-kerjasama seperti ini sebagai pelaku ekonomi kreatif dengan gempuran perputaran uang di DKD pertengahan tahun ini yang begitu sangat lemah lembut ya, tentu saja kita sangat mengharapkan itu kerjasama itu terus berlanjut. Karena apa? Kita jual baik secara offline maupun online, secara langsung ke pembeli maupun melalui daring, memanfaatkan media sosial, itu dukungan pemerintah juga harus terus berlanjut. Karena begini loh, orang mungkin akan melihat bahwa itu dukungan hanya untuk pelaku UMKM, tetapi sebenarnya dibalik dari dukungan pemerintah kepada UMKM, secara tidak langsung pemerintah juga telah mendukung pertama petani atau pelaku yang mengembangkan tanaman komoditi yang diolah tersebut. Yang kedua, produk-produk turunan dari komoditi itu, misalnya kalau kayak kopi atau mungkin ada singkong atau pisang atau apa, itu kan bukan cuma kita jual begitu saja, tetapi UMKM atau toko-toko kecil yang menjajakan produk kita, yang toko-toko besar kayak di sekarang NTT Mart juga sudah sangat rutin ya memesan itu kopi Lorok ya. Saya terima kasih sekali. Itu memberikan juga penghidupan bagi orang lain yang bekerja di tempat-tempat kayak gitu. Jadi sebenarnya satu aksi dengan dampak yang luas sekali Pak. Sehingga mari pemerintah, saya minta mewakili teman-teman UMKM, tolong terus perhatikan kami. Apalagi ketika perputaran uang itu sangat sulit, ketika daya beli masyarakat sangat lemah, lalu kami bagaimana untuk bisa tetap hidup dan bertahan. Jangan sampai ketika UMKM itu melemah, masyarakat juga

0: ada yang bentuk dalam edukasi, melalui pelatihan, feedback, dan seterusnya. Dan kerjasama lintas sektoral, lintas SKPD, dinas-dinas terkait, itu harus terus berjalan. Misalnya untuk hulunya apa, hilirnya apa, di tengah-tengahnya ada apa-apa, ada apa. Ingat itu, jangan biarkan UMKM itu bergerak atau berjalan. Dan saya salah satu UMKM yang saya saat ini harus patut berbangga dan berterima kasih karena mendapatkan perhatian juga dari pemerintah. Itu aja.
1: Oke, itulah.
0: Banyak, pokoknya banyaklah.
1: Oke.
0: Banyaklah perhatiannya.
1: Oke, itu baik sekali. Artinya namanya kita mengusahakan dengan akal kita, inovatif kita, kreatif kita, pasti kita akan mendapatkan hasil. Artinya berlarilah. Kalau kita berjalan cuma satu kaki pasti lama, dua kaki pasti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tapi itulah, harus inovatif, rajin dan sebagainya. Oke Pak Yosef, dan bagaimana? Pasti kita hidup ini juga pernah menemui suatu kendala, tantangan selain yang barusan disebutkan. Apa saja tantangan yang pernah dihadapi di awal rintisan hingga saat ini? Tantangan-tantangan seperti apa?
0: Iya, tantangan kita yang sekarang itu pertama kemajuan dunia pengolahan makanan yang semakin tinggi ya, makanan dan minuman. Jadi kita juga meskipun di tahap pengolahan di tingkat di dapur kita ya, itu tetap mempertahankan tradisionalnya dengan tembikar, tapi inovasi-inovasi menunjuk pengolahan-pengolahan tingkat lanjut, misalnya seduh kopi, memanfaatkan alat-alat yang sekarang, itu juga kemampuan kita juga harus terus ditingkatkan. Karena kalau tidak ya, kita akan ditinggalkan ya. Karena orang mungkin ingin minum kopi, tetapi kita juga harus memperlihatkan kepada mereka, meskipun kopi luwak itu pengolahannya secara tradisional, tetapi mungkin cara penyajiannya, cara meraciknya, dengan peralatan ini juga perlu harus terus kita kembangkan. Mungkin tidak hanya di seduh begitu saja macam kita di warung, tetapi juga dengan alat-alat seduh yang sekarang semakin hari semakin banyak dijual di pasaran, dengan seduh-seduh yang ala kafe, dengan peralatan yang dulu kita cukup dengan V60 yang kayak saring kopi itulah seduh. Tapi sekarang kan ada banyak alat lain juga yang dijual di pasaran, dan itu harus terus kita pelajari. Nah, terus yang berikut, tantangan yang berikut soal persaingan. Jadi UMKM itu kan seperti bisnis yang menjamur banyak. Karena menjamur dan banyak, maka itu katakanlah itu bisnis orang-orang kelas bawah, masyarakat umum. Nah, di hadapan kita ada begitu banyak produk-produk kopi, merek-merek kopi yang baru muncul yang harganya murah. 1.000-2.000 dia sudah bisa minum kopi. Kenapa dia harus beli kopi lorok atau kopi lokal lainnya harga minimal 20.000 baru dia bisa minum? Jadi itu juga yang menjadi tantangan kita. Untuk tetap menampilkan kualitas terbaik, rasa terbaik, dan cara pengolahan yang benar-benar higienis dan nyaman untuk para konsumen, sehingga itu menjadi nilai jual kita loh. Jadi kalau barang-barang produk-produk kopi yang pabrikan atau yang dari perusahaan-perusahaan besar, dia kan lebih ke ada tambahan kimia, ada pengawetnya. Nah, kita harus tetap membuat terobosan-terobosan pengolahan-pengolahan yang tetap menjaga kita rasa keaslian, higienisnya, dan juga mutu tetap kita pertahankan supaya tetap punya nilai yang bisa dijual dibandingkan dengan produk-produk lain yang dijual murah di karena memang beda harga pasti beda kualitas lah.
1: Betul.
0: Pasti jelas ya.
1: Gitu. Oh, oke, ini tepat sekali. Artinya sudah menghadapi persaingan lah ini, Pak.
0: Iya, terus ya, yang berikut, tantangan yang berikut itu ketika kita berhadapan dengan apa? Perusahaan-perusahaan besar, usaha yang modal besar. Kita kalahnya di modal, Pak. Nah, kesulitan kita sekarang itu, tantangan kita itu akses permodalannya itu agak sulit, Pak. Memang benar ada katanya ada bank Himbara yang bisa memberikan pinjaman begini-begini untuk memperkuat mendukung UMKM seperti kita ya. Tetapi bahwa sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan yang lain yang terus terang mungkin bunganya lebih tinggi. Lalu kemudian dia terafiliasi dengan OJK juga. Sehingga ketika kita mau mengembangkan usaha, kita masih terkendala dengan relasi kita dengan pemodal yang sebelumnya. Jadi itu yang menjadi kendala. Sehingga itu menjadi tantangan. Kita mau mengembangkan, tetapi kita masih, kaki kita masih terikat dengan hubungan dengan pihak sebelah. Jadi memang agak sulit. Sehingga bantuan dari pemerintah sekarang betul bahwa itu dalam bentuk peralatan. Tetapi alangkah baiknya kalau itu bisa dievaluasi lagi. Harus dilihat UMKM mana yang kalau peralatannya sudah cukup, mungkin dia membutuhkan akses untuk permodalan. Ya, permodalan, dan itu harus juga dengan mekanisme yang harus lebih soft, lebih ringan, lebih aman. Dulu ada program-program pemerintah dana bergulir atau apa itu. Nah sekarang sudah tidak ada. Mungkin kendalanya banyak yang macet dan tidak bisa bergulir, stop di orang-orang tertentu. Namun bahwa belajar dari kelemahan dan kegagalan yang kemarin, dulu-dulu ada beberapa kepada dana bergulir itu modelnya, maka pemerintah harus mengadakan lagi, Pak. Karena kalau tidak seperti itu, kita akhirnya bisa juga, misalnya cuma itu cuma namanya besar saja, tetapi secara real di lapangan kosong. Kita kan takutnya pilihan yang begitu. Karena kita tetap akan tantangan kita paling besar selain kemampuan untuk terus menaikkan atau mengupgrade diri pengetahuan, tetapi yang cukup besar pengaruhnya juga adalah modal. Kalau apalagi situasi sekarang ketika modalnya minim, daya beli masyarakat menurun, kita sudah berinovasi demikian rupa menurunkan atau memperkecil ukuran supaya harganya bisa ramah juga di kantong orang-orang yang kelas bawah. Tetapi kalau mereka lebih memilih kopi-kopi yang penting minum kopi lah.
1: Betul.
0: Nah itu maka kita pasti akan tenggelam. Suatu saat akan tenggelam. Lalu UMKM sebagai pilar sendi pembangunan ekonomi di negara kita ini bisa juga pelan-pelan akan mati terkubur. Nah itu yang saya khawatirkan. Teman-teman kita pelaku UMKM di beberapa lokasi, beberapa titik punya keprihatinan yang sama. Nah, saya bersyukur malam ini saya diwawancara di sini, tetapi juga ada satu tanggung jawab dari saya juga untuk menyampaikan aspirasi dari para pelaku UMKM yang lain. Bahwa mekanisme pemberian modal bantuan itu juga harus dievaluasi. Kalau peralatannya sudah cukup, pemasarannya sudah luas, maka modal itu yang menjadi yang paling pemungkas. Begitu.
1: Baik, Pak Yosef. Artinya itulah harapan dan juga tantangan dan juga masukan yang baik untuk pelaku UMKM yang ada dengar, dan juga kita harapkan semoga semuanya bisa teratasi. Dan okay. Pak Yosef, yeah. Karena memang waktunya sangat membatasi kita akan tutup closing statement. Mungkin ada pesan-pesan harapan kedepannya, karena kita sudah tahu bahwa kisah sukses kopi Lewaroog dari desa Lera Boleng, Flores Timur ini membuktikan bahwa komoditas desa dapat naik kelas melalui inovasi seorang penggerak inovator modern tanpa membuang tradisi leluhur dari Pak Yosep bersama semua teman-teman sahabat-sahabat di sana. Dan kopi Lewaroog bukan sekedar minuman penghangat pagi bagi masyarakat desa di sana. Kabupaten Flores Timur NTT, setiap biji kopi yang dipanen adalah simbol keteguhan dalam merawat warisan leluhur sekaligus motor penggerak kesejahteraan ekonomi. Oke, silakan. Ini waktunya mungkin ada 7 menit. Ya, silakan Pak Yosep.
0: Ya, jadi harapan tadi sudah saya sampaikan tadi ya, soal permodalan, inovasi, dukungan dan pemerintah yang harus terus berkesinambungan. Jangan sampai putus di tengah jalan.
1: Iya.
0: Dan juga harapan yang berikut untuk teman-teman muda, ya kembalilah ke kampung. Kalau merantau di luar, penghasilanmu tidak cukup untuk hidupmu, apalagi membangun masa depan. Kembalilah ke kampung, kita garap apa yang ada di sini dan kita manfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapatkan melalui media sosial dan informasi-informasi dari orang-orang yang peduli pada pembangunan ekonomi di kampung. Ya, di kampung juga kita bisa hidup. Lalu yang berikut ada closing statement dari saya. Ya, bagi saya ya, bagi kami yang bergerak di kopi itu, bagi kami secangkir kopi Lewaroog itu bukan sekedar minuman. Di dalamnya ada kerja keras para petani, warisan leluhur yang kami jaga, dan sebuah harapan agar kopi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Ketika seseorang menikmati kopi Lewaroog, sesungguhnya ia sedang menikmati cerita budaya dan semangat masyarakat petani dari Lewaroog, Lera Boleng. Dan saat itu kita sedang berkomunikasi secara telepati. Meskipun jauh, kita dekat di hati. Terima kasih. Untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa bercerita di komunitas malam hari.
1: Oke, baik sekali. Terima kasih banyak Pak Yosef. Menjaga tradisi, majukan ekonomi. Cerita sukses di balik secangkir kopi Lewaroog yang ada di Kabupaten Flores Timur telah mengisahkan bersama kita untuk semua pendengar yang lagi menikmati malam ini. Sekali lagi terima kasih Pak Yosef Pelawe Oyan SS, founder UMKM Kopi Lewaroog Tunas Kabupaten Flores Timur, yang sudah bersedia hadir, sudah bersedia berbagi bersama semua pendengar. Sekali lagi terima kasih Pak Yosep, salam sukses, salam sehat, selamat malam Pak.
0: Oke, selamat malam juga untuk Bapak dan juga para pendengar RRI Atambua. Sukses selalu dan berkat untuk kita semua. Amin. Selamat malam. Amin.

0: Ma scusa.
1: Scusa.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tambua. Demikianlah kita sudah hadirkan obrolan komunitas untuk malam hari ini. Sebuah kisah cerita menjaga tradisi, majukan ekonomi. Sukses dibalik secangkir kopi Leworook yang ada di NTT, khususnya di Kabupaten Flores Timur. Dan kami ucapkan selamat malam untuk pendengar. Sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita jelang kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perwajib supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takdimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan.
4: Saya sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Bisa juga aku belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Bisa juga aku belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu saya berharap terus ditempel, gak apa-apa Bapak Ibu 13 kali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, dan Bapak Ibu update terus juga kan? Ya.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian dari Kementerian Keuangan sudah melihat bahwa cash flow kita sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta actual liter, dan ini sudah mengurangi emisi carbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi

0: Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih. Hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Syobi melaporkan selengkapnya.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
3: Pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
4: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil yang menggunakan untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan untuk warga-warga yang tinggal pindah domisili dan juga dari pihak BPPI untuk data.
2: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang meninggal dan seterusnya.
1: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
7: Ada semua di data-datanya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku direktur utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
7: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
6: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
8: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
9: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
8: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan

0: kaki palsu 3 unit dan tongkat walker ada 10 unit.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
0: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
1: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
2: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
1: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
4: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Kianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
5: Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, bahkan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: AFF.
1: Yeah, of course you know a lot about the
2: kami tahu
1: well.
2: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to get everything ready.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Tembua, kembali bersama kami yang akan menemani Anda di malam hari ini, Tema Tembua Malam. Dan untuk Anda sesaat lagi, mimbar agama Kristen Protestan pada malam hari ini hadir sebuah topik tentang berkat dan kesetiaan yang akan dibawakan oleh Ibu Adriana Kabu SPD, Penyuluh Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Belu, serta lagu-lagu rohani yang akan hadir untuk kita nikmati

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu lagi. Pendengar RRI dimanapun berada, untuk mendalami firman Tuhan, mari kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon agar Roh Kudusmu menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendakmu melalui firman yang akan kami baca. Bukalah hati kami, agar kami siap menerima pengajaran, teguran, dan penghiburan dari Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah segala gangguan yang dapat menghalangi kami untuk mendengar suara. Berkatilah setiap orang yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terpilih di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya ke-14. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Alkitab Terjemahan Baru dengan tema atau dengan topik berkat. Firman Tuhan berkata demikian: Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota, dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil tanahmu, dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing domba. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk, dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuh yang maju menyerangmu terpukul kalah di hadapan. Dari satu arah mereka akan keluar menyerang kamu, tetapi ketujuh arah mereka akan lari dari hadapan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di lumbungmu, dan dalam segala upaya tangan. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Tuhan akan menempatkan kamu sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, apabila kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan-Nya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa Tuhan disebut di atasmu, dan mereka akan takut kepada-Nya. Tuhan juga akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam buah kandungmu, hasil ternak, dan hasil tanah di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikan kepada. Tuhan akan membuka bagimu langit, perbendaharaan-Nya yang melimpah, untuk memberi hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala upaya tangan. Kamu akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminta. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor.
kamu akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini, kamu lakukan dengan senang. Kamu tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain dan beribadah kepada. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan bahagia adalah kita anak-anak Tuhan yang dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik atau tema yang saya pilih bagi kita pada siang hari ini adalah berkat dan kesetiaan. Kekasih-kekasih Tuhan, siapa yang tidak ingin hidupnya diberkati? Semua orang tentunya pasti berharap agar hidupnya penuh dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Namun, apakah berkat itu diterima begitu saja? Berkat memang datang dari Tuhan. Namun, apakah berkat itu diterima begitu saja? Kesetiaan adalah pintu untuk kita bisa menerima berkat dalam kehidupan. Berkat akan mengikuti ketika kita hidup dalam kesetiaan. Perintah yang Tuhan berikan adalah supaya umat sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan dengan setia melakukan segala yang diperintahkan. Itu kita bisa melihat dalam ayat 1 hingga ayat 2. Kesetiaan menjadi kunci berkat yang Tuhan janjikan. Hanya satu hal yang Tuhan minta untuk dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, yaitu hidup dengan setia kepada-Nya. Ada begitu banyak barisan berkat yang Tuhan telah janjikan bagi mereka yang melakukannya, yaitu Tuhan meninggikan mereka di atas segala bangsa di bumi. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-1. Ya, mereka akan diberkati di kota dan di ladang. Ayat yang ke-3. Tuhan memberkati buah kandungmu, hasil tanah dan hasil ternak mereka. Tuhan memberkati bakul dan tempat adonan mereka. Tuhan memberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar mereka. Tuhan memukul kalah musuh mereka. Tuhan memberkati lumbung dan segala upaya tangan dan memberkati negeri yang akan diberikannya kepada mereka. Dan juga Tuhan menetapkan mereka menjadi umat-Nya dan segala bangsa yang takut kepada-Nya. Tuhan melimpahi kebaikan dalam buah kandungan, hasil ternak, dan juga hasil tanah mereka. Tuhan membuka langit perbendaharanya yang melimpah dan memberikan hujan pada masanya dan memberkati segala upaya tangan mereka sehingga mereka memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Dan ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14, bahwa Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan bukan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 merupakan bagian dari pesan terakhir Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Melalui firman ini Tuhan menyatakan bahwa berkat-berkat-Nya akan dicurahkan kepada umat yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah-Nya. Tadi kita sudah melihat bahwa pada ayat yang pertama menegaskan bahwa berkat Tuhan tidak datang secara kebetulan, melainkan berhubungan dengan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa ketaatan bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan rindu agar umat-Nya hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati penyertaan dan berkat. Dalam ayat-ayat berikutnya, kekasih Tuhan, dijelaskan bahwa berbagai bentuk berkat yang akan diterima oleh orang yang taat dan setia hanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka di kota manapun, di desa manapun Tuhan akan memberkati. Ini menunjukkan
bahwa dimanapun umat Tuhan berada, Dia sanggup memelihara mereka. Baik itu pekerjaan, keluarga, hasil usaha, dan juga kehidupan sehari-hari, semuanya berada di bawah penyertaan Tuhan. Firman Tuhan ini juga mengajarkan bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan atas setiap musuh. Ketika umat berjalan bersama Tuhan, mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan, ya. Bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan yang berpegang bagi mereka. Demikian pula kasih Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Tantangan dan pergumulan, Tuhan berjanji menyertai orang-orang yang hanya berupa materi. Berkat terbesar adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Damai sejahtera, hikmat dalam mengambil keputusan, sukacita dan penyertaannya setiap hari. Semua itu jauh lebih berharga, ya, daripada kekayaan dunia. Namun, firman ini juga mengingatkan bahwa ketaatan harus lahir dari kasih kepada Tuhan, bukan semata-mata karena mengharapkan berkat. Kita menaati Tuhan karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Berkat itu adalah anugerah dari Tuhan. Sedangkan ketaatan adalah respon kita terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam integritas, kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Ketika kita mengutamakan kehendak Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan setiap keputusan hidup kita, kita juga sedang membuka hati untuk mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai pengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup dalam ketaatan. Mungkin jalan yang kita lalui tidak selalu mudah, tetapi penyertaan Tuhan akan selalu cukup. Dia sanggup membuka jalan, mencukupkan kebutuhan kita, menguatkan kita yang lemah, dan memberkati hidup kita menurut waktu dan kehendak Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, dalam bagian hidup, apa saya masih perlu belajar taat kepada Tuhan? Dan yang ketiga, sudahkah saya bersyukur atas berkat rohani maupun jasmani yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya? Saudara-saudara sekalian, karena itu ada sebuah ilustrasi untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada saat ini. Ada seorang petani yang memiliki dua orang anak. Setiap pagi sang ayah memberikan petunjuk kepada mereka tentang bagaimana cara mengolah sawah. Kapan harus menanam, kapan harus memberi pupuk, dan kapan harus mengairi tanah. Anak yang pertama ini dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dia mengikuti setiap petunjuk ayahnya. Meskipun terkadang terasa melelahkan. Anak yang kedua ini merasa dirinya lebih tahu, paling tahu soal tanah menanam. Dia mengabaikan nasihat ayahnya dan mengerjakan sawah menurut keinginannya sendiri. Ketika musim panen tiba, sawah anak pertama ini menghasilkan padi yang lebat dan berkualitas sangat baik. Sebaliknya, sawah anak kedua ini menghasilkan panen yang sedikit karena banyak tanaman yang rusak. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, bukan karena sang ayah lebih mengasihi anak pertama, tetapi karena anak pertama menaati petunjuk yang benar. Demikian juga dengan kehidupan Tuhan memberikan firman-Nya sebagai petunjuk hidup. Ketika kita taat kepada-Nya, kita berjalan di jalan yang telah dipersiapkan. Berkat yang Tuhan berikan tidak selalu berupa kekayaan atau kemudahan, tetapi juga damai sejahtera, hikmat, kekuatan menghadapi masalah, dan juga penyertaan Tuhan dalam langkah kehidupan kita.
Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya 14 mau mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati. Karena itu, marilah kita belajar mendengarkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Sebab di dalam ketaatan kita mengalami kasih, pemeliharaan, dan juga penyertaan Tuhan yang tidak pernah datang. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami telah membaca dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan atas setiap pengajaran, nasihat dan juga teguran dan penghiburan yang Engkau berikan kepada kami melalui firman. Kiranya firman yang telah kami terima tidak hanya kami dengar dengan telinga, tetapi juga kami simpan di dalam hati dan kami melakukan dalam kehidupan sehari. Berikanlah kami hikmat, kekuatan dan keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak, menjadi terang dan garam bagi sesama, serta tetap setia mengikuti Engkau dalam setiap keadaan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan, keluarga, pekerjaan, pelayanan dan setiap pergumulan kami ke dalam tangan. Sertailah langkah kami selalu, Tuhan. Lindungilah kami, berkatilah kami dengan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Biarlah kasih karuniamu senantiasa menyertai kami, sehingga namamu dimuliakan melalui perkataan, sikap dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tembuang, untuk Anda di malam hari ini, tradisi dan budaya daerah Nusa Tenggara Timur. Kami hadirkan sebuah tradisi perkawinan adat yang ada di Kabupaten Ngada NTT menganut sistem matrilineal atau menurut garis keturunan sang ibu, atau yang dikenal dengan istilah diisao atau donggosau. Dalam sistem ini, posisi perempuan sangat dihormati dan memegang peran sentral dalam keberlanjutan klan atau rumah adat atau sao. Sehingga ada konsep-konsep utama perkawinan, tradisi kawin masuk di mana mempelai laki-laki akan meninggal dan menetap di rumah adat pihak istri setelah menikah. Kehadiran suami di rumah istri bertujuan untuk membantu istri melanjutkan garis keturunan dari pihak ibu. Untuk hak waris, harta dan rumah adat atau sao diwariskan kepada anak perempuan, terutama anak perempuan sulung. Anak laki-laki tidak memiliki hak waris atau rumah adat ibunya karena mereka nantinya akan keluar dan menikah ke sao perempuan atau pihak lain. Untuk itu, pendengar, kami akan hadirkan fitur budaya yang akan menunjukkan bagaimana tradisi perkawinan

0: bersama saya Femi Sartora, kita akan berbincang mengenai tradisi perkawinan matrilineal di Kabupaten Ngada. Bajawa salah satu kabupaten di Pulau Flores yang masih tetap mempertahankan tradisi dan juga kehidupan berbudayanya hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi perkawinan matrilineal. Seperti apa tradisi ini? Kita akan berbincang bersama dengan seorang pemerhati budaya Ngada, yaitu Bapak Daud Elbara. Oke. Nah, Pak Daud, ketika kita berbicara terkait sistem perkawinan matrilineal di Jawa, bisakah Pak Daud jelaskan seperti apa sistem ini, Pak?
1: Ya, tentang sistem perkawinan di Ngada, matrilineal atau matriarkat itu, ini terjadi sejak dahulu kala. Itu dianut oleh sebagian masyarakat kesatuan adat Ngada, yang disebut Ngada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada itu, yang saat ini tersebar di 8 wilayah kecamatan, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada. Wilayah ini pada masa lalu selalu disebut Tuku Ngada, yang kemudian ketika masuknya Belanda, Belanda berdasarkan Igo dan Igo Inlands Mente Ordonansi, bentuk pemerintahan-pemerintahan asli yang disebut sebagai Landskap Kusur atau wilayah administrasi pemerintahan yang dalam Belanda itu Landskap Kusur, itu land, karena tetap wilayah Kusur itu pemerintahan. Mereka melihat orang Ngada itu memiliki budaya itu, maka bentuklah Landskap yang kemudian jadi Topraja itu, dan Topraja itu Ngada. Tapi karena lidah Belanda tidak bisa menyebut Ngada, tapi selalu disebut Ngada. Dan sampai saat ini dalam perkembangannya dari sebuah kerajaan menjadi daerah tingkat dua kabupatennya, orang sebut Ngada. Itu yang seperti ya, ikut lagi lidahnya Belanda dan ditulis seperti itu sampai saat ini, Ngada. Menganut sistem perkawinan matrilineal karena bagi seperti ini telah berlangsung sejak bentuk mereka, di mana ibu atau perempuan itu yang sangat menentukan dari keturunan mereka. Semua warisan budaya diturunkan kepada yang namanya anak perempuan. Anak laki-laki itu mereka adalah laki-laki pasti akan mengambil istri di luar. Jadi mereka itu disebut kawin luar. Laki-laki dari luar yang mengawin anak perempuan dari klien ini adalah kawin masuk. Ya, masuk di rumah perempuan. Ya, boleh keluar kecuali melalui proses ya, pembelikan. Seperti itu. Ya, artinya secara garis besar.
0: Oke, berarti tidak semua suku di Bajawa ini menganut dan menerapkan sistem perkawinan matrilineal ya Pak Daud ya?
1: Iya, kalau suku di Bajawa ini kan dalam perkembangannya begitu banyak suku lain yang masuk, jadi baik dari Nakeo, Riung, Ende, dari mana-mana sudah masuk, jadi mereka itu kan mengenal dengan matrilineal. Jadi terjadi juga terkontaminasi, dan memang tidak semua, jadi

0: Oke. Nah, sistem perkawinan matrilineal ini masih berjalan hingga saat ini, Pak Daud?
1: Sampai saat ini masih tetap berjalan. Sampai semua kampung, semua kampung tradisional ataupun di kota pun masih tetap masih berjalan.
0: Baik. Jadi memang untuk laki-laki yang berasal dari luar Ngada ini, bagi yang menganut sistem perkawinan matrilineal, berarti mereka harus kawin masuk nih, Pak Daud ya, ketika mereka menikahi perempuan atau wanita dari Bajawa yang menganut sistem matrilineal ini.
1: Jadi memang seperti itu, Pak Lutfi. Ya, memang mereka kan hidup berkeluarga, tapi sendiri sudah kesepakatan bahwa mereka ini tetap disebut sebagai kawin masuk, tapi mereka hidup di Ende, hidup di Kupang, Jakarta, di mana-mana, itu dianggap bahwa mereka itu mencari, kalau istilah adat, istilah masyarakat setempat itu bahwa Puru Dengungga, Baya Delina, artinya mereka mencari ini rezeki baru itu pondok, pembondokan, walaupun mereka bangun rumah yang hebat-hebat itu pondok. Tapi rumahnya sebenarnya adalah saat itu ada di ya di rumahnya itu. Ya di saat juga tetap laki-laki yang masuk rumah perempuan yang di sini kalau datang ke kampung begitu.
0: Oke. Nah, Pak, untuk tradisi perkawinan matrilineal ini prosesnya seperti apa, Pak? Dari misalnya kenal keluarga, lamaran, sambil menikah dan kehidupan selanjutnya.
1: Memang kalau mau dijelaskan prosesnya ini kan panjang sekali dan memang banyak sekali nilai-nilai terutama ungkapan-ungkapan ya yang penuh dengan kaya dengan nilai-nilai begitu kebetulannya ya secara singkat kita jelaskan bahwa ya pemuda yang tentunya harus bersepakat dulu untuk mengawini dari pujaannya akan melakukan pendekatan dengan orang tua tadi kemudian melalui beberapa tahap mesti harus perkenalan dulu.
0: Ya.
1: Ada waktu lagi kemudian ada cara sepakat untuk ini masuk minta kemudian ada ini tahap lain lagi terus peresmian hubungan mereka itu tentu dilakukan melalui ritus adat yang berlaku sehingga pada saat peresmian itulah ritus perkawinan secara adat jadi pada saat itu bisa terjadi perundingan tentang penentuan ya hari-harinya penentuan waktu kapan istilahnya bahan-bahannya harus disiapkan masih dari 12 pihak ya untuk kebutuhan kita lah seperti dan lain-lain.
0: Oke.
1: Jadi pada saat itu.
0: Baik. Jadi memang ketika seorang pria entah itu dari luar Bajawa ataupun di dalam Bajawa yang ingin menikahi gadis yang keluarganya atau klannya menganut sistem perkawinan matrilineal ini, mereka tetap membeli sini ya Pak ya, meskipun mereka kawin masuk. Apakah seperti apa?
1: Jadi memang secara umum itu kawin masuk. Tapi kalau misalnya ada pemuda yang memang di rumah orang tuanya sendiri, orang tidak ada, mereka harus pergi ambil istri, itu bisa-bisa juga dengan juga dibeli atau bisa dengan cara beli.
0: Okay.
1: Jadi ini diserahkan secara baik, mungkin bayarnya terpercakap agar perempuan bisa ke rumah laki-laki. Jadi bisa saja lari sana, jadi bukan selamanya matrilineal juga. Kadang-kadang matrilineal itu kan sebenarnya pembelian. Biasanya orang adat itu kan tidak mau. Ya, artinya mereka di barang itu sepertinya haram. Mereka tidak suka terima barang, mereka suka terima manusia. Manusia yang masuk rumah itu kan memperkaya di rumah perempuannya. Tanpa minta apa-apa. Engkau di sini ada kepesan-pesan semua, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Hanya kadang-kadang orang sekarang terkontaminasi dengan arus-arus baru nih, modern dan lain-lain. Ya mereka mulai individualis, materialis. Jadi mereka merasa apa? Kami sanggup, kami bisa. Hanya tetap mereka tidak boleh lupa rumah adatnya. Mereka tinggal sendiri. Apa ada yang tidak? Itu sedikit masalah. Yang penting bahwa momen-momen tertentu, momen adat, mereka selalu hadir. Begitu.
0: Oke. Jadi memang kalau ada pasangan yang akan menikah tapi tidak ingin melaksanakan tradisi matrilineal atau tidak ingin kawin masuk, berarti memang mereka harus membelisi sesuai dengan kesepakatan antara dua keluarga, Pak Daud.
1: Iya. Dibeli sekarang kan kadang-kadang tuh kan sebatas ini omong saja bahwa ya kita beli. Pak, seadanya bisa kompoyong tidak ada masalah sekarang. Karena memang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya lain yang masuk secara umum. Jadi tidak terlalu kaku untuk bahwa ikan begini atau tidak. Sekarang sudah terlihat ya berjalan. Bagaimana biasa dan tetap mengakui materialnya, tapi dalam pelaksanaannya mereka juga hidup sendiri di mana saja gitu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Pak Daud, seperti apa nih filosofi perkawinan matrilineal yang tetap dipertahankan hingga saat ini?
1: Oh, kalau omong tentang filosofi Ibu, itu luar biasa. Jadi, ya seperti saya sampaikan tadi, jadi sistem perkawinan matrilineal ini orang ada sangat menghindari yang namanya barang, benda yang harus diperoleh. Itu mereka lebih penting itu adalah manusia. Nilainya itu manusia yang datang dan masuk ke klien mereka, itu jauh lebih penting dan lebih mulia. Di lain pihak, laki-laki yang datang dari luar akan laki-laki datang dari luar itu seolah-olah mengganti laki-laki dari rumah perempuan ini yang keluar tadi. Jadi diganti begitu. Jadi seperti macam balance lah, terjadi kayak balance perkawinan menurut orang adat.

0: Belebarnya, mereka dua ini hanya menjadi jembatan penghubung antara dua keluarga besar. Jadi kalau misalnya ada hajat yang ini atau ada kematian, ada ini, disampaikan saja itu pasti keluarga besar ini yang menjadi mengambil urusan itu, sehingga keluarganya jadi menjadi makin besar dan makin ini saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting, bahwa perkawinan itu hanya menjadi jembatan untuk hubungan yang besar untuk dua keluarga, jadi pasal pemilih lah begitu.
1: Oke.
0: Begitu itu.
1: Baik. Jadi memang dalam kondisi perkawinan matrilineal ini, kalau bisa dibilang perempuan, pihak perempuan ini yang memegang teguh atau yang memegang peranan lebih besar ya dibandingkan prianya ini, Pak Charles ya.
0: Peranan besar, karena memang yang akan memilih warisan ini pasti dapatnya di perempuan, pasti dari luar. Jadi perempuan ini istilahnya mereka tuh tinggal di rumah pokok, rumah ada di situ sendiri lambang perempuan, rahim ibu. Itu kalau di rumah orang Afrika telat, ukiran-ukiran tuh itu sebenarnya maksudnya rahim ibu. Laki-laki itu berarti Anda sudah duduk itu diterima, diterima secara resmi, secara secara luar biasa. Jadi perempuan itu adalah ibu dari seluruhnya, sehingga ya penghormatan kepada putu itu luar biasa kepada perempuan. Dan mereka itu mereka tinggal di rumah, mereka tidak perlu di menjadi ini apa keluar ke ini itu orang ada ketakutan nanti seolah-olah bahwa kita dijual anak.

0: Pak, yang terakhir nih Pak Daud, apa saran Bapak sebagai seorang pemerhati budaya agar tradisi itu tetap hidup dan dilestarikan, agar anak-anak muda juga ini jangan sampai hilang nih, jangan sampai tidak tahu tentang tradisi matrilineal ini yang merupakan kebanggaan dari orang Jawa, kemudian sebagai keberagaman budaya di masyarakat kita. Silakan Pak Daud.
1: Baik, itu mengenai ya kalau saran mengenai kebudayaan, karena kebudayaan ini menurut saya kan hasil pola pikir dan daya dari orang kita sejak dahulu kala, kebanggaan dari leluhur. Dan saat ini kebudayaan dalam masyarakat di mana saja daerahnya, mungkin di Ende juga di mana, itu menurut pengamatan saya untuk sementara ini secara pribadi itu hanya ada ucapan kata penting, bahwa seolah-olah ini semua ini penting, tetapi hanya penting. Saya belum melihat, belum temukan juga ada program-program khusus untuk bagaimana kebudayaan ini harus dibuat demikian masa untuk bisa dilestarikan. Sekarang masih dalam cara berkata-kata. Baik, kita hubungi pemerintah, oh ini masih sementara merevitalisasi agar tokoh adat, agar kerja lebih optimal, membantu para tokoh adat melestarikan budaya. Tapi, kan sebatas itu, kemudian mau ketika ada pembentukan ini, pemerintah yang ini karena dana.

0: Semoga ke depan ya anak-anak muda juga setiap saat kalau orang ada kali seperti itu harus pada saat reba. Reba itu sebuah pesta tahunan yang selalu ada selain ini seremonial adatnya ini ada juga ini pelajaran ajaran kondisi IUB itu kan ajaran pokoknya supaya orang paham betul itu di budaya itu ada kalau setiap tahun mereka lakukan reba kalau memang mereka harus hadir pada saat itu tuh bicarakan semua persoalan mau perkawinan mau kehidupan ekonomi apa kehidupan berbangsa bernegara semua bisa dilakukan melalui budaya dia bagus sekali hanya ya ini hanya tempat seperti ini belum seluruh belum ini jadi kita sempat mereka tuh segera memperhatikan hal ini bahwa ini sangat penting kalau bisa terlewat buluh lah buatan lokal untuk sekolah-sekolah supaya bisa mengerti mereka budaya mereka sendiri itu saja anak-anak.
1: Terima kasih Pak Daud ya untuk informasinya kepada pendengar RRI dan semoga saja harapan baik kita bersama ini mendapatkan banyak apresiasi dan tentunya semakin banyak yang mencintai budaya karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya sendiri. Sukses selalu Pak Daud L. Barat, budayawan dan juga pemerhati budaya dari Nada. Saya Femi Sareora, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: Martabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang terdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

Ya pendengar Pro Software Riyad Tebu, selanjutnya kami hadirkan juga fitur tentang budaya dan tradisi di Provinsi Floba Mora ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana masyarakat adat Sabuh Rejua memohon hujan melalui ritual dalam tradisi kepercayaan anjing di Tio. Permohonan ini umumnya dipimpin oleh Deorai atau Imam atau pemimpin agama suku Kepala Dewa Ama sampai kita atau melalui legenda penguasa masa lampau bernama

0: Kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua. Jadi Dohau dapat berarti orang atau manusia hau. Orang Sabu pada umumnya adalah orang-orang yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam perjalanan hidupnya, orang Sabu atau masyarakat Sabu terkenal lekat dengan berbagai ritus atau doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu berikut ini.
1: Kalau berbicara tentang ritus dalam masyarakat Sabu, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa masyarakat Sabu adalah negeri para dewa. Ya, jadi seluruh kehidupan mereka selalu berhubungan dengan aspek keagamaan. Selalu ada ritus, selalu ada doa, selalu ada persembahan. Tidak ada kegiatan apapun dari lahir sampai mati yang tidak diwarnai dengan ritus sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur atau memohon kepada Dia yang memberikan hidup, pekerjaan dalam seluruh keseharian mereka.
0: Mata pencaharian utama orang Sabu bersumber pada pertanian dan juga penyadap lontar. Karena inilah kemudian muncul ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus minta hujan sebenarnya bagian dari ritus pertanian dalam masyarakat Sabu. Pertanian itu luas, ternak, nelayan, dan pertanian juga dibagi dua. Pertanian di musim hujan, terutama ladang, dan pertanian di musim panas, yaitu lontar. Dan kalau di musim hujan mereka minta hujan untuk ladang, tapi ketika mereka memasuki masa kering atau apa pekerjaan pertanian di musim kering, yaitu menyadap lontar, bukan hujan yang mereka minta, tapi justru panas. Jadi bukan lagi doa minta hujan, tapi justru panas yang diminta oleh mereka. Kenapa panas? Ya, karena panas itu menjadi kondisi yang diharapkan untuk air nirah semakin berlimpah-limpah. Ya. Kalau awan dan hujan sedikit pun akan mempengaruhi kualitas dan juga distribusi dari nirah itu sendiri. Ya. Jadi ritus itu banyak dari lahir sampai mati, apapun pekerjaan mereka, bahkan memetik daun pewarna tenunan saja itu ada doanya, ada ritusnya, ada acaranya. Jadi bagi mereka tidak ada satu yang kebetulan, semuanya dihayati sebagai pemberian dan meminta kepada Dia kekuatan untuk melakukan.
0: Menurut Ibu Ina, ritus minta hujan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu.
1: Dalam setiap budaya, pada konteksnya, terutama NTT ya, memahami hujan itu merupakan kebutuhan utama bagi bumi dan isinya. Dan masyarakat kita, leluhur kita menghayati itu. Dan bagi kita juga sampai hari ini pendidikan, fasilitas, teknologi lebih canggih, tapi kita masih taat, masih merasakan hujan itu belum bisa dikendalikan, dibuat oleh manusia. Nah, masyarakat Sabu, tradisional Sabu atau Haurai Jua, di mana kondisi masa kering lebih panjang dari musim hujan itu, mereka menyadari bahwa kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus pertanian di musim hujan dan juga pertanian musim kemarau, musim panas. Sebab saya lihat misalnya dalam kalender Sabu, ada dua bulan ditetapkan itu menjadi bulan berhubungan dengan air, dengan hujan. Jadi misalnya, baru kilila jilai, artinya bulan menanti hujan, menanti air. Dan itu pada bulan November, Desember, yang hari ini sampai saat ini belum terjadi. Iya. Dan yang kedua, ada bulan mencari air, itu pada September dan Oktober. Jadi kita tahu bahwa ternyata tradisi kali sumur di daerah yang lain itu dianggap tabu, menggali bumi, melubangi tanah mencari air itu tabu, karena memang kondisi tanah mereka memang air itu terpencar keluar dari dalam tanah. Tapi di Sabu justru menggali sumur itu kearifan yang sudah jauh dikenal oleh mereka, karena memang kondisi itu mendorong mereka, kekurangan itu membuat mereka arif untuk mencari air. Bagi mereka air itu sangat penting. Dan ketika saya membaca kalender pertanian mereka, kalender adat Sabu, ternyata ada dua bulan ditetapkan sebagai bulan air. Bulan meminta hujan untuk pertanian basah, ladang, dan bulan mencari air. Jadi sumur-sumur yang ada itu digali lagi, dibersihkan lagi. Jadi ada bulan tertentu untuk membersihkan sumur dan juga untuk menggalinya lebih dalam supaya mata air itu semakin banyak ya. Karena kadang mereka, saya ingat dulu, melepaskan belut untuk mencari mata-mata air ya. Jadi tradisi gali sumur itu bagi Sabu jauh sebelum orang kenal sumur di mana-mana. Percakapan saya dengan salah seorang keturunan dari Raja Dengka, ketika saya ke Rote, saya lihat karena di Dengka selalu ada sumur di setiap rumah ya. Dan bagi saya itu hal yang aneh, karena di seluruh Rote tidak ada seperti itu, dan ada terasering-terasering. Dan ketika saya bertanya salah satu keturunan Raja Dengka, nampaknya pada periode tertentu mereka mengirim orang-orang dari sana untuk ke Sabu dan juga dari Sabu untuk datang ke sumur. Jadi mereka saling menukar kearifan.
0: Ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti dituturkan oleh Ibu Ina diatur terlebih dahulu dalam kalender adat yang berlaku dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus panggil hujan ini sebagaimana saya katakan tadi itu diatur dalam kalender masyarakat ya, kalender adat Sabu, dan itu menjadi bahagian dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah adat yang disebut Majelis Moneama. Kita tahu pemerintahan adat di Sabu pemerintahan yang kolektif, kolegial. Jadi kekuasaan tidak di tangan satu orang, tapi di tangan kemajelisan. Ketika Belanda masuk dan memperkenalkan kekuasaan tunggal itu, dan dia mencopot salah satu jabatan dari Dewan Kepemimpinan Adat Moneama itu, yaitu Pulodo, Dewa Matahari itu, menjadi raja atau duai, douai artinya yang pemimpin masyarakat. Dan sebenarnya raja itu dalam pengertian itu adalah sesuatu yang diadopsi atau ditambahkan, diperkenalkan oleh Belanda untuk menjadi teman baginya. Dan karena itu dipisahkan, Dewan Pemerintahan Adat yang asli itu hanya mengurus upacara, dan orang yang dipilih oleh Belanda itu dia memimpin orang. Jadi ada dua kepemimpinan ya, jadi kacau. Dan kita mengenal raja, sebenarnya di Sabu tidak mengenal raja. Raja itu adalah, ya kalau boleh dikatakan agak kasar ya, kaki tangan Belanda.
0: Ritus panggil atau minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua biasanya dilakukan oleh Ketua Dewan Majelis Moneama yang bernama Deorai.
1: Jadi Dewan Moneama ini terdiri dari beberapa orang yang memangku tiap-tiap jabatan. Deorai itu adalah ketua dewan itu. Dan Deorai bertugas untuk kesejahteraan di musim hujan. Dan dialah yang bertanggung jawab sekaligus untuk meminta, memohon, dan memimpin upacara, memimpin ritus untuk kesuburan, kelimpahan, panen, makanan di musim hujan itu. Termasuk untuk dia meminta doa hujan. Tugasnya itu.
0: Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat Saburai Jua sebelum Deorai ini memohonkan hujan turun di tanah mereka, seperti dijelaskan Ibu Ina.
1: Yang pertama itu upacara bersiladang. Ini upacara bersiladang merupakan pekerjaan pertama untuk mereka mempersiapkan pekerjaan dan musim tanam di musim hujan itu. Dan pekerjaan ini ditandai dengan penamaan bulan yang disebut Beru Kelila Ilai. Ji itu dari kata ji itu hujan, ya. Dan tahapan kerja yang pertama adalah mempersiapkan membersih ladang. Terutama Deo akan memimpin upacara yang ditandai di rumah jabatan Deorai, di mana istri Deorai akan menurunkan seluruh perlengkapan pertanian dari tempatnya, dari loteng, dan loteng adalah bagian perempuan, dan alat-alat pertanian ini disimpan di ruang perempuan. Istrinya akan menurunkan alat-alat pertanian itu, lalu Deorai, suaminya, akan mengadakan semacam ritus supaya alat-alat ini dapat menolong mereka ketika dipakai untuk berhadapan dengan tanah, dengan batu, mereka kuat dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu itu mendapat besi itu susah ya, alat pertanian itu kan masih tradisional luar biasa. Jadi kalau mereka mendapatkan alat seperti itu memang dijaga luar biasa dan dimasukkan sebagai bagian dari ritus pertanian.
0: Menurut Ibu Ina, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu sebelum upacara bersih ladang dilakukan.
1: Sebelum upacara dimulai, yang dipersiapkan oleh Benideo yaitu tempurung kelapa, 2-3 wadah dari haik yang kecil yang disebut haba, haba itu 3 buah untuk mengisi air gula. Lalu tempurung untuk bahan bakar, kumpulkan dan dibakar oleh Deorai atau suaminya menjadi arang. Dan setelah alat-alat pertanian diturunkan oleh istrinya dari Loteng, bagian perempuan, dan dia akan menyerahkan barang-barang itu kepada suaminya sebagai pimpinan atau ketua dewan, maka alat-alat seperti dulu belum ada cangkul ya, masih yang besi yang cepet yang masih belum pengoo, jadi cangkul masih susah pada waktu itu. Jadi alat-alat itu dibakar di atas arang tempurung. Setelah sudah merah, lalu diangkat oleh diorai, lalu disiram dengan air gula tadi. Jadi sebenarnya itu juga untuk mempertajam mungkin ya, supaya dibakar lagi ulang supaya dia jangan tumpuk ketika dipakai. Pada keesokan harinya setelah alat-alat pertanian itu dibakar dan disiram dengan air, lalu hari berikutnya mereka akan memotong seekor ayam berwarna hitam.
0: Ayam hitam yang dipakai dalam upacara bersih ladang tersebut punya makna yang sakral, yaitu melambangkan kegelapan atau awan gelap yang menandakan akan turun hujan.
1: Jadi kenapa hitam? Karena melambangkan musim harus gelap supaya ada hujan.
0: Ada hujan.
1: Iya. Ayam itu dipotong oleh Mone Ama di atas batu upacara, lalu Deo akan mengucapkan rumusan doa.
0: Setelah pemotongan ayam sebagai hewan persembahan dan rumusan doa dilakukan, maka akan diikuti oleh pemukulan gong yang menandakan bahwa masyarakat Sabu sudah bisa membersihkan ladangnya untuk ditanam.
1: Lalu setelah selesai doa itu dan ritus kecil itu, maka esok harinya gong akan dibunyikan dari rumah jabatan Deorai sebagai tanda kepada masyarakat adat bahwa sudah boleh mereka bersih ladangnya, dan hewan-hewan masyarakat harus ditertibkan dan tidak ada satupun yang membiarkan binatang peliharaannya untuk berkeliaran. Jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk mengerjakan ladangnya tanpa ada ritus dari pemimpin Mone Ama.
0: Setelah tahap pembersihan ladang selesai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu waktu tanam yang juga dilaksanakan melalui sebuah ritus yang dinamakan Ketakurai, yaitu gong dan tambur dibunyikan ke kampung-kampung sebagai tanda bahwa masa tanam telah siap. Setelah itu Deorai akan melakukan penanaman secara simbolik pada ladang yang disiapkan sebelum masyarakat Sabu kemudian melakukannya pada ladangnya masing-masing.
1: Jadi pada saat mereka sudah tanam ladang simbolik itu, dan Mone Ama yang lain akan membunyikan gong untuk memberi tanda kepada masyarakat mulai buat ritus sudah. Pada saat selesai itu mereka akan secara khusus doa hujan untuk mereka meminta hujan kepada Tuhan.
0: Menurut Ibu Ina, ada hal menarik sebelum dilaksanakan upacara atau ritus panggil hujan sebagai penanda bahwa musim tanam segera dimulai.
1: Pada waktu Mone Ama akan melakukan doa minta hujan, mereka akan mempersembahkan kambing warna hitam. Dan ciri kambing itu akan diambil sedikit untuk ditaruh di atas loteng rumah ketua dewan Deorai. Dan ini yang menarik menurut saya, kenapa ciri kambing itu harus dibawa dan disimpan sedikit di loteng istri Deo, bagi mereka untuk menarik bintang dalam bahasa Sabu, Re dan Wunu. Jadi bagi mereka kalau bintang itu dekat berarti syarat hujan akan berlimpah di Sabu dan kelimpahan panen akan terjadi.
0: Ada makna mendalam yang sedianya dapat dipetik dari tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu Raijua seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina berikut ini.
1: Ada beberapa refleksi. Yang pertama, maknanya menurut saya adalah hujan masih tetap menjadi kebutuhan utama bumi dan seluruh isinya termasuk manusia, dan ritus minta hujan menurut saya menumbuhkan sikap berserah dan meminta kepada sang pemilik hujan, pemilik air itu yang disebut Muri oleh mereka. Muri adalah hidup, hanya dialah yang bisa menghidupkan atau juga mematikan, mengunci air. Dan dalam pemahaman itu, refleksi saya terhadap doa minta hujan ini, makna yang pertama adalah karena mereka tahu kebutuhan dasar ini belum bisa diatasi oleh mereka. Yang kedua, kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus keagamaan masyarakat Sabu, dan pemimpin agama lokal memikul tugas yang lebih dari masyarakat untuk memohon hujan atau air sambil melihat diri mereka jangan sampai hidup tidak seirama dengan alam. Apakah mereka pernah membuat kejahatan, memotong pohon yang tidak boleh dipotong di mata-mata air, atau kejahatan spiritual juga sebenarnya, kebencian itu dilihat setiap kali hujan tidak ada, itu selalu ada refleksi jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, doa dan ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu itu merupakan sumber kekuatan dan harapan satu-satunya berhadapan dengan alam yang menunjukkan kekuatannya, tempat mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan permohonan itu.

Pendengar, demikianlah sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dari Saburai Jua yang kami harapkan bisa terus memperkaya pengetahuan kita bersama tentang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya Delianti Babo mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda dan sampai jumpa edisi berikutnya.

0: tiga
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.
2: Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya, pendengar Pro 1 RW Atambua, selamat malam. Selamat jumpa kita di program acara penghujung malam yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu era 80 hingga 2000-an. Untuk itu, pendengar, partisipasi Anda 081-246-010202. Anda hanya bisa memilih salah satu lagu, silakan simak baik-baik, baca baik-baik di playlistnya. Yang pertama Andre Hehanusa, karena ku tahu engkau. Cindy Claudia, Dua Hati. Abam, Selalu Mencintaimu. Indah Dewi Pertiwi, Teman Terindah. Delon featuring TV bersama Selamanya. Katon Bagaskara, Bukan Semata. Lex Hilton, Do You Remember. Edward Maya, Mon and Love. Firehouse, Love Don't Care. Kelly Clarkson featuring Vince Gill, On Rush, dan Jack Owen, And We're With You. Dan yang terakhir dari Lauren Bounce dengan Tiger State of Mind. Oke, silakan. Pilihan Anda kami buka dari sekarang. Oke, ini gunakan waktu, gunakan kesempatan 1 jam ke depan. Silakan, kita sapa yang pertama, Mama Ina.
1: Ya, selamat malam Bung Penti, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ya, selamat malam Mama Ina. Apa kabar Mama Ina hari ini?
1: Puji Tuhan, pokoknya main sehat walafiat bersama keluarga Bung Penti.
0: Oke, amin. Maina, sibuk apa saja hari ini? Maina, sibuk apa Maina?
1: Sekarang lagi istirahat.
0: Oke, wah ini Maina lagi refresh katanya. Oke, Maina, selamat beristirahat, selamat menikmati. Maina, ya, silakan. Pilih lagu yang mana?
1: Lagu nomor 2.
0: Nomor 2, Dua Hati. Ya, Maina kalau pilih lagu. Oke, Maina, silakan.
1: Ya, salam yang pertama buat Bung Penti bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada, di ucapan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati, dan pulang TDDJ. Ya, sama-sama. Salam yang berikut, Penti ini Ayo Tupas, Bung Fidel di Soe, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Mbak Wiga di Wonosobo, ada Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ada Veruta Monopi Putun di sana, juga ada kakak Esther Tevo bersama Bapak Guru, dan semua keluarga Tevo yang lagi pantau di Putun juga diucapkan selamat malam. Ada Bung Papi Fernandes, Bang Geri, Bang Marcel, Putra Mus, ada Bela Puspita, Marina, ada Mon Meta, ada Mon Anus, ada Mon Doni Karmo, ada Bapak Bento, ada Bapak Janu, Bapak Edi, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa di Bansone sekeluarga, ada juga Bapak Agustinus Laki sekeluarga di Bansone, di ucapan selamat malam. Ada Ibu Delviana Banavano di Kabupaten Barat, ada Pak Guru Oke, ada Bung Tio di Tumbakun, ada juga Bang Hadi, ada Pak Sari di Banjarmasin, dan kekasihnya di Jatim, berucapan selamat malam. Ada Ibu Yustin di Kuneru bersama Bapak Hendrik sekeluarga, berucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Penti yang lagi patuh pada malam ini, berucapan salam persahabatan lewat udara. Buat Bung Penti, terima kasih banyak. Pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia. Titip salam buat keluarga di rumah. Makasih banyak Bung Penti.
0: Makasih Maina. Oke, sayang sekali terputus. Terima kasih untuk Maina yang sudah menyapa. Dan orang kedua dari Ayu Tupas.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu Lewat Lagu. Selamat malam Kak Penti.
0: Selamat malam Ibu Guru, apa kabar Ibu?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik, Kakak Penti.
0: Oke, baik, adik Penti, ini nama yang sama. Oke, ini pilih lagu yang mana?
2: Iya, nomor 4.
0: Nomor 4, pilihan Ibu yang ada di YouTube. Oke, silakan, salam buat siapa Ibu?
2: Yang pertama buat Kak Penti yang bertugas malam ini, tetap semangat dan salam sehat selalu. Lanjut buat Maina yang barusan ya, terima kasih atas singgolanya. Juga ada Verota Menubi Putun, ada Mama Maria, ada juga Ma Anro, ada Fidel Diso, Yuven Kasifatu Finu, ada juga Bapak Usius Nubatunis, ada Bung Tirosa, ada Bunda Desi, Maria Fatara, ada Marina, ada juga Bung Bento, ada Mas Edi, Bapak Edi, ada juga Bung Oke, Bang Hadi, ada Kak Bella, ada Nara, ada Bapak Ten, ada Bung Marcel, Mbak Wija, Bunda Ima, ada Kak Putra, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Kuasa Terer ya Tambua di mana saja berada, dengan ucapannya selamat malam dan salam kompak-kompak selalu buat Kakak Pinti, waktunya saya kembalikan. Terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Fendi, Ibu Ayu Tupas yang sudah hadir. Oke, untuk pendengar yang lainnya silakan, kami masih buka partisipasi sebelum kami hadirkan lagunya. Kita sapa dari Om Papi Fernandes, anak ganteng, apa kabar?
3: Selamat malam Kak Fenty.
0: Selamat, bagaimana kabar? Ini baru kedengaran, baru jumpa lagi.
3: Kabar walau-walau baik, sekarang lagi gerimis ya Kak Fenty.
0: Ya baik, kalau di sini sudah panas. Oke, silakan adik.
3: Kalau bisa minta lagu nomor 7 saya kafe.
0: Nomor 7. Oke, ini mau lagu country sedikit, Blake Shelton. Oke, silakan. Salam buat siapa?
3: Balik kafe inti bersama Fox Music, ucapan selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat, sebetulnya pulangnya hati-hati di jalan kakak.
0: Terima kasih.
3: Buat Bapak Ten di Air Kenari Alor, ada Bunda Desi, ada Ima, Mak Ina, Mas Edi, Putra Tenga, terus ada Bang Marcel, ada Yeda, Maria, Kabela, Ibu Penti, Abang Fidel, ada Nara, Magisen, Kak Paula, Om Bento, Kak Vero, Bang Yusuf, dan buat semua pendengar setia RRI Pon 1 atau buat teman-teman kecil hari di ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dalam sehat dari Wolowaru. Buat Kak Penti, terima kasih, kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk Om Papi dan juga Bu Fenty dan Mak Ina yang sudah menyapa tiga penelpon awal. Untuk itu pendengar, kita akan nikmati lagu, tapi sebelumnya dari Nona Bella. Halo.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Selamat malam Kak Fenty.
0: Selamat adik, apa kabar hari ini? Sehat adik?
4: Hari ini puji Tuhan, baik kakak, sehat selalu.
0: Oke, amin. Oke, silahkan langsung pilih lagu yang mana?
4: Lagunya Fancy ya, Kak.
0: Oke, wah ini mantap, lagu-lagu country, silakan.
4: Oke, salam-salamnya buat Fancy bersama Olipu RRI Atambo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang selewat, ada Kak Fancy, ada Mama Ina di sini.

0: Om Fidel, ada Abang Tirosa, ada Kakak Tio, ada Abang Jano, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Rinci Heca, ada Bunda Siska, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Air Kenari, ada Abang Damos, ada Abang Sujangga, ada Mama Sena, ada Kakak Andre, ada Nona Indah, ada Putra Lomasi, ada Abang Hadi, ada Putra Tengah, ada Abang Re, ada Putra Manado, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Kakak Martel, ada Paman Nasru. Pokoknya buat semua-semua pendengar yang lagi monitor RRI atau buat di acaranya Ruang Rindu, dimanapun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Fendi.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat buat Bella yang sudah menyapa. Untuk itu pendengar, langsung kita hadirkan lagu Cindy Claudia, Dua Hati Indah Dewi Pertiwi, Teman Terindah.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Ya mungkin dimasak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani lah kira. Ini kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang ini zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu. Sini, bapak iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, toh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Yang mendengar Pro 1 RRI Atom 2, 3 lagu yang sudah kami hadirkan dari Cindy Claudia, Dua Hati, dari Bubur Tiwit, Mas Perinda, dan juga Charles Mana, Kejurikannya, Tiada Kata. Oke, untuk mendengar silakan, masih ada kesempatan waktu Anda. Silakan Anda bisa hadirkan di 081-26-01-202. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Kakak, selamat malam, apa kabar?

ya, walaupun Argentina kalah tapi dia juara di hatiku. Oke, siapa namanya, pertandingan pasti ada kalah, pasti ada juga yang menang. Oke, terima kasih dari Luna Sega yang sudah menyapa di malam hari.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Hadam Buah, lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu

0: Oke, kita sapa Mas Edi.
1: Selamat malam, Bang Rindu. Tiduran, ngapain gak ada lagu yang bagus buat semua?
0: Oke, barusan bangun masa ada dengar lagu yang bagus iya. Atau tidak?
1: Makanya saya keterlambat tadi.
0: Oke, Mas Edi, Sakit, bukan.
1: Alas jenjena kalah, jadi sakit.
0: Aduh, namanya permainan ada kalah ada menang.
1: Iya betul juga. Makanya kasian mau temu nih. Tinggal lagu apa?
0: Oke, ini masih ada berbagai sejarah dan senapa.
1: Terus yang lain kan?
0: Selalu mencintaimu, Andrea Rusa. Tidak perlu tahu itu.
1: Sudah mencintai aja tadi. Dari jam 9 dan mana ketiduran nih. Kali kan apa promora tadi tuh. Ketiduran dan
0: promora
1: gitu. Itu saja buat Kaventi aja sudah. Salam buat keluarga di rumah ya.
0: Terima kasih.
1: Kurnia Pro 1 ya, Kak Evi, Kak Ini, Kak Arca, Kak Yanti, Kak Kresa ya. Lalu saja udara. Yang lain Sakura aja udah. Mat malam ini jazz musik ya.
0: Oke.
1: Makasih ya Bang. Makasih banyak. Mat malam.
0: Iya, selamat malam Mas Edi. Dan pendengar langsung kita hadirkan lagu-lagu yang mana lagu terakhir untuk program acara Ruang Rindu. Kita akan tutup di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat malam. Selamat beraktivitas dan kita akan akhiri di pukul 23 waktu Indonesia Tengah Ruang Rindu edisi malam ini.
2: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam.

0: sumbangannya Bapak, Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu nggak usah berusaha.
2: Itu kan banyak yang salah gunakan.
1: Nggak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu. Thank you.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Lihat itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangat tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

bisa membuat orang bahagia, tentunya menurut Merkel, orang terkaya dari Jerman tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Martin Monre, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Tempo Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

జాయిన్ నర్సింగ్ హోమ్ స్కూల్ పడండి.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang. Sayang.
1: Wah.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id. Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Salam damai dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salve, dan selamat bertemu kembali dengan saya, Donatus Laa, dalam program Mutiara Pagi di Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan yang indah ini, sebelum kita mulai segala aktivitas, marilah kita sejenak menenangkan hati dan membuka diri terhadap sabda Tuhan. Di tengah berbagai kesibukan, tantangan hidup, dan derasnya arus perkembangan zaman, firman Tuhan selalu menjadi pelita yang menerangi langkah kita dan memberi kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan budi kita untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi yang indah ini kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kembali Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami boleh bangun dengan hati yang penuh syukur. Ya Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar firman-Mu sungguh menyentuh kehidupan kami. Terangilah pikiran kami agar mampu membedakan yang baik dan yang benar. Teguhkanlah iman kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaku sabda dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di gereja, dan di tengah masyarakat. Semoga melalui renungan pagi ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab dengan penuh kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan semangat melayani. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi kecil tentang kenyataan hidup, bahwa dahulu ketika matahari mulai terbenam, orang-orang duduk di beranda rumah, anak-anak bermain bersama di halaman, orang tua bercerita tentang kehidupan dan iman. Jika ada keluarga yang mengalami kesulitan, tetangga datang tanpa diminta. Jika ada yang sakit, warga bergantian menjaga.
Jika ada pekerjaan berat, seluruh kampung bergotong royong. Orang mungkin hidup sederhana, tetapi mereka kaya akan persaudaraan. Hari ini banyak hal telah berubah. Di setiap rumah ada telepon pintar. Teknologi memang membawa banyak manfaat. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, memperoleh informasi, belajar hal-hal baru, bahkan mengikuti kegiatan gereja secara daring. Tetapi tanpa disadari, teknologi juga dapat mengubah cara hidup jika tidak digunakan dengan bijaksana. Bayangkan sebuah kampung yang dahulu penuh canda tawa, kini sore hari tidak lagi terdengar suara anak-anak bermain. Mereka sibuk menatap layar. Di dalam rumah, ayah sedang melihat video. Ibu sibuk membaca media sosial. Anak bermain game, semua berada di satu ruangan, tetapi tidak saling berbicara. Di jalan kampung, orang bertemu tetapi lebih sering menunduk melihat telepon daripada menyapa. Ketika ada berita yang belum tentu benar, dalam hitungan menit, seluruh kampung sudah membicarakannya. Nama baik seorang rusak sebelum kebenarannya diketahui. Perselisihan yang dahulu selesai melalui musyawarah, kini membesar karena komentar media sosial. Persahabatan putus karena status Facebook. Keluarga retak karena komunikasi lebih banyak terjadi dengan orang asing daripada dengan orang serumah. Bahkan ada orang yang mengetahui kabar artis di kota besar, tetapi tidak tahu bahwa tetangga di sebelah rumah sedang sakit. Inilah ironi zaman digital. Bukan teknologinya yang salah, tetapi cara kita menggunakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini, Yesus mengajak kita kembali menjadi keluarga. Ketika Yesus berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku," Ia sedang mengingatkan bahwa Allah menghendaki manusia saling mengenal, saling mendengar, saling mengasihi, dan saling memperhatikan. Media sosial tidak dapat menggantikan pelukan seseorang ibu. Tidak selalu mampu menggantikan kunjungan kepada orang yang berduka. Tanda suka tidak sama dengan kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Teknologi dapat mempercepat komunikasi, tetapi hanya kasih yang membangun persekutuan. Sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, kemajuan teknologi adalah anugerah Tuhan apabila dipakai dengan bijaksana. Tetapi jika teknologi membuat kita kehilangan kasih, kehilangan kepedulian, kehilangan doa, kehilangan kejujuran, dan kehilangan persaudaraan, maka kita perlu kembali mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Marilah kita menjadi keluarga Allah yang hadir bagi sesama. Mari kita gunakan telepon genggam untuk menyampaikan kabar baik, bukan kabar bohong. Mari kita gunakan media sosial untuk membangun persaudaraan, bukan memecah belah. Dan yang terpenting, marilah kita lebih banyak menatap wajah sesama daripada sekedar menatap layar. Semoga di tempat tinggal kita tetap dikenal bukan karena sinyal internetnya yang sangat kuat, tetapi karena iman yang hidup, persaudaraan yang erat, dan kasih yang nyata. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi ini.
Terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang setia dan menjadi pembawa kasih bagi sesama. Bantulah kami agar apa yang telah kami dengar tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi nyata dalam perkataan, sikap, dan tindakan kami sepanjang hari ini. Berilah kami hati yang penuh kasih, kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta keberanian untuk melakukan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan kepada-Mu keluarga-keluarga kami, anak-anak, kaum muda, para orang tua, para pekerja, para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, aparat pemerintah, para pelayan gereja, serta seluruh masyarakat. Limpahkanlah kesehatan, kedamaian, rezeki yang cukup, dan semangat persaudaraan kepada kami semua. Semoga berkat-Mu menyertai setiap langkah kami pada hari ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: mau minum apa aja, Mbak? Mungkin bisa ini tape atau gula.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an, muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTR Tembua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Tujuan dari bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan saya yakin masyarakat semangat dan pasti bisa tercapai. Nah, dengan desa yang ini, desa hebat.
2: Sebagian besar perkara perceraian itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Nah, seperti itu. Dan kalau kita bicara penyebab perceraian itu kan banyak hal.
0: Warta berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Epi Mal. Bupati Belu menyerahkan 2 unit traktor besar untuk kelompok tani di Desa Lawalu Tolus, Kecamatan Tasikmalaya Barat. Kami hadirkan laporan selengkapnya, reporter Egi Arojo untuk Anda.
3: Bupati Belu Willy Bruslay menyerahkan bantuan 2 unit traktor besar beserta sertifikat kepada operator kelompok tani di Desa Lawalu Tolus, Kecamatan Tasikmalaya Barat, Kabupaten Belu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Belu dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui mekanisme pertanian. Penyerahan bantuan dilakukan kepada 2 kelompok tani, yakni kelompok tani Sinar Lalosuk dan kelompok tani Langkah Bersama, serta sertifikat kepada 4 operator traktor yang akan mengoperasikan alat tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Willy Bruslay mengapresiasi semangat kerja pejabat PJ Kepala Desa Lawalu Tolus beserta seluruh perangkat desa yang dinilai aktif mendukung pembangunan di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa 2 unit traktor tersebut merupakan aset bersama seluruh kelompok tani, sehingga dirinya meminta traktor dimaksud harus dimanfaatkan secara optimal dan dirawat secara berkelanjutan, termasuk harus dibentuk sistem pengelolaan dengan mekanisme iuran dari para pengguna.
1: Di Desa Lawalu Tolus untuk menunjang program Pak Presiden Ketahanan Pangan. Jadi tujuan dari bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan saya yakin masyarakat semangat dan pasti bisa tercapai. Nah, dengan desa yang ini, desa hebat ini desa. Kalau seluruh PJ desa seperti ini, setiap desa ada traktor, kan kita lebih aman.
4: Jadi masyarakat bisa memanfaatkan ini ya, 2 traktor ini.
1: Ya, ini kan aset dari masyarakat di Lawalu Tolus. Jadi memang pengajuannya atas nama kelompok, tapi kelompok itu saya minta untuk mengakomodir semua masyarakat. Ya.
4: Jadi mungkin ada pesan-pesan yang bisa tinggalkan, sampaikan ke masyarakat, khususnya desa Lawalu Tolus.
1: Tadi saya sudah sampaikan, dan mereka kalau bisa usaha itu usaha, orang kan berpikir perluasan usaha. Jadi masyarakat juga harus berpikir dia perluasan, dia punya lahan perkebunan, lahan kebun. Jadi kita hidup ini kan harus berpikir selalu lebih maju. Jadi salah satunya perluasan lahan kebun. Jadi jangan sampai lahan kebun itu dari turun-temurun 3.000 meter, 3.000 meter. Kalau bisa di generasi kedua sudah 2 hektar, generasi ketiga 3 hektar dan seterusnya. Tanah masih kosong. Jadi tanami, usahakan semua tanah kosong itu untuk menjadi nilai ekonomi.
3: Selain untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Willy Bruslay mengajak para petani dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis MBG yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, petani tidak hanya fokus pada budidaya padi, tetapi juga mengembangkan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah-buahan yang memiliki pasar jelas melalui dapur MBG. Terkait lokasi atau wilayah desa, sangat memiliki potensi yang besar. Untuk itu dirinya berharap traktor yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengembangkan atau membuka lahan pertanian baru.
0: Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tambua per Juli 2026 capai 9 kasus.
5: Tren kasus perceraian di wilayah kerja Pengadilan Atambua masih dalam kategori fluktuatif berdasarkan data statistik di Kantor Pengadilan Agama Atambua per Januari hingga Juli 2026 tercatat 9 perkara perceraian. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 55% jika dibandingkan dengan keseluruhan tahun 2025 yang mencatat 20 perkara. Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman menyampaikan dari jumlah perkara baru yang masuk, Majelis Hakim telah memutus dan menyelesaikan sebanyak 7 perkara. Sementara 2 kasus masih dalam proses persidangan. Lanjut Agus Firman mengenai komposisi gugatan cerai di Pengadilan Agama Atambua meliputi cerai gugat sebanyak 7 perkara, sementara cerai talak sebanyak 2 perkara.
2: Sebagian besar perkara perceraian itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Bisa seperti itu. Dan kalau kita bicara penyebab perceraian itu kan banyak hal. Yang dominan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Nah, perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan juga oleh banyak hal. Nah, yang dominan biasanya ada yang kami tangani itu adalah penyebabnya adalah ekonomi. Ya, misalnya kekurangan atau kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri.
5: Mengenai faktor perceraian, Agus Firman menjelaskan merujuk pada konsiderian putusan dan akta cerai yang diterbitkan tahun 2026, perceraian dan pertengkaran terus-menerus sebagai faktor paling krusial dengan akumulasi mencapai 5 kasus dan meninggalkan salah satu pihak tercatat 1 kasus. Sementara berkaitan dengan usia yang pengajuan gugatan cerai secara umum pada rentang usia 30-39 tahun dengan rata-rata usia pengaju 41,7 tahun.
2: Proses untuk mencoba merukunkan itu agar tidak terjadi perceraian pun kita lakukan sejak di dalam ruang sidang. Majelis hakim itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mendamaikan pihak yang datang berperkara. Itu wajib. Ketika itu tidak dilakukan, maka prosesnya dianggap cacat seperti itu. Nah, di samping itu, di samping usaha dari majelis itu, setiap perkara perdata termasuk dalam adalah perceraian, itu wajib juga menempuh proses mediasi. Nah, mediasi ini juga prosesnya panjang, karena bisa dilakukan dalam waktu 30 hari.
5: Dari uraian data di atas, Agus Firman menekankan pentingnya peran aktif semua pihak, baik dari pemerintah, tokoh agama, maupun lembaga terkait untuk terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut, kerukunan dalam rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Di akhir, ia berpesan kepada pasangan yang telah memutuskan untuk membangun patra rumah tangga untuk menjaga kesakralan pernikahan. Pasangan dihimbau untuk menyelesaikan semua perkara dengan membangun komunikasi, komitmen penyelesaian secara kekeluargaan, juga memanfaatkan layanan konseling sehingga keluarga tetap harmonis dan bahagia. Dari Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tempuh. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami, atau Anda dapat mengakses informasi dari rri.co.id. Kita sampaikan informasi perakiran cuaca ke ruang dengar Anda. Dari Ibu Kota Provinsi, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, kemudian Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara, hari ini diperkirakan cerah. Suhu rata-rata berkisar antara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius untuk keempat wilayah dimaksud. Sementara itu Belu Alor dan juga wilayah kabupaten lainnya ini, seperti Belu dan Alor tepatnya, itu diperkirakan akan berawan di hari ini. Senada dengan wilayah Kabupaten Melaka juga demikian, dengan suhu diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salle Kebo berencana membuat peraturan bupati agar melindungi para tenaga kerja sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan, dan ke depan para nakes terlindungi saat bertugas.
1: Langkah tepat sebagai bentuk berpihakan Pemkab TTU ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Kakenoni, maka Bupati TTU ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan tiga anggota DPRD itu, sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salle Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ijab, maka ke depan Pemkab TTU akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
2: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu, atau malah lepas tangan. Itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SIP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Ini yang kita harapkan ke depan kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah, Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga tidak menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Seperti itu.
3: Kita akan rumuskan dalam perbup ya.
2: Iya, kita rumuskan perbup. Dan kita harapkan rumah sakit sini, rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada SOP yang nanti sama-sama dipatuhi.
3: Siap.
2: Ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
1: Sebelumnya, Satpam Pri Cabang Kevonano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari Keluarga Almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD itu Christopher EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di itu. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD itu memiliki program prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Rosa.
0: BPJS Kesehatan targetkan seluruh peserta mendapatkan layanan yang optimal melalui program BPJS Keliling dan Viola.
4: Setelah meluncurkan program layanan di ujung negeri Lanuri, BPJS Kesehatan terus memperluas akses pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui layanan BPJS Keliling dan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi Viola. Masyarakat kini semakin mudah memperoleh layanan administrasi maupun informasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Sofiani mengatakan program Lanuri merupakan salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan maupun wilayah terpencil. Dikatakan Sofiani, program tersebut akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan. Salah satu bentuk implementasinya yaitu melalui layanan BPJS keliling yang diwajibkan dilaksanakan sebanyak 14 kali dalam satu bulan di setiap kantor cabang, termasuk di BPJS Kesehatan Cabang Attambua. Selain layanan bergerak, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi Viola yang memungkinkan peserta mengakses berbagai layanan secara daring.
5: Nah, harapan kami tentunya semua peserta, seluruh penduduk bisa kami jangkau untuk mendapatkan informasi dan layanan administrasi BPJS Kesehatan. Itu. Dan ini bukan hanya momen ini saja ya, terus berlanjut karena memang ini sebenarnya ada program kami dari tahun 2024 ya, 2024-2025 sekarang dimasifkan lagi, dan minimal setiap kantor cabang itu melaksanakan BPJS keliling itu adalah 14 kali dalam satu bulan. Dan lagi ini bagaimana kita memudahkan, mendekatkan kepada masyarakat, kepada penduduk jika membutuhkan informasi dan layanan administrasi BPJS Kesehatan.
4: Sementara Kepala Klinik TNI Angkatan Darat Attambua, Kapten CKM Amandus mengatakan pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut sebagai fasilitas kesehatan yang ditunjuk menjadi lokasi pelaksanaan layanan. Menurutnya, Klinik TNI Angkatan Darat Attambua telah menyiapkan personil serta sarana-prasarana yang memadai agar seluruh peserta JKN dapat memperoleh pelayanan secara optimal.
6: Kalau untuk kami di FKTP TNI AD Attambua ini ada 15 personil, terdiri dari satu kepala, dua dokter yang terdiri satu dokter gigi dan satu dokter umum, terus ada perawat umum, ada bidan, ada sarjana apoteker, serta ada untuk pelayanan operasional.
7: Sarana-prasarana masih mungkin.
6: Ya, kalau untuk ini BPJS atau FKTP TNI AD ini, dia melayani bukan hanya untuk TNI atau Polri saja, tetapi untuk semua masyarakat Belu, terutama masyarakat-masyarakat yang domisilinya dekat dengan FKTP TNI AD Attambua.
4: Melalui program Lanuri, BPJS Kesehatan berharap akses pelayanan JKN semakin merata di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan seperti di Attambua, Kabupaten Belu, sehingga seluruh peserta dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan akses. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses lengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Meningkatkan kualitas belajar peserta didik, SDIWK Timun Atambua lakukan pendampingan belajar di tahun pembelajaran 2026-2027. Ferdi Asih melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Sekolah Dasar Impres WK Timun Atambua Marcelinus Teran SPD mengatakan, untuk menentukan kualitas belajar para peserta didik adalah kemampuan dalam hal literasi dan numerasi belajar para peserta didik. Literasi belajar di jenjang SD yakni menyangkut kemampuan membaca, menulis, dan memahami pembelajaran yang diberikan. Numerasi belajar menyangkut konsep dasar berhitung yang sudah ditanamkan bagi para peserta didik di jenjang usia sekolah dasar. Ia mengatakan dengan kemampuan literasi dan numerasi belajar sejak jenjang sekolah dasar, para peserta didik akan memperoleh nilai akademik memuaskan untuk menuju jenjang pendidikan formal selanjutnya. Dirinya memasang target di tahun pembelajaran 2026-2027 dimulai dari bangku kelas 1 hingga kelas 3 SDI WK Timun minimal sudah bisa menulis, membaca, dan berhitung.
2: Target Bapak untuk tahun ini sendiri, ini memulai pembelajaran apa yang Bapak akan terapkan untuk memajukan dunia pendidikan di sini?
3: Targetnya, anak itu target saya untuk tahun ini adalah anak harus tahu membaca, tahu menulis, dan tahu menghitung untuk kelas 1, 2, 3. Karena itu pengecekan setiap sebelum semester itu sudah pengecekan, sudah tahu membaca belum atau sudah tahu menulis belum, pengecekan cek dari kelas ke kelas.
2: Kalau belum mahir nanti upaya
3: belum mahir nanti diusahakan oleh setiap balik kelas, dan kita kumpul itu untuk kelas sini, kelas nasi lain.
2: Menambah jam belajar kah?
3: Tidak, artinya mereka yang belum tahu didampingi, selalu didampingi sehingga mereka bisa tahu menulis dan membaca.
1: Bagi peserta didik diketahui tertinggal dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, setiap guru kelas melakukan pendampingan belajar.

Kita beralih ke berita luar negeri. Dari Shanghai dikabarkan ASEAN saat ini tengah mempersiapkan deklarasi pemimpin ASEAN tentang pertumbuhan UMKM berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Deklarasi ini ditargetkan diadopsi pada KTT ASEAN ke-49 di Filipina pada November 2026 ini. Deklarasi ini juga mengharapkan menjadi pijakan kawasan dan juga mempercepat transformasi digital UMKM sekaligus memperkuat daya saing ekonomi di ASEAN di era AI. Dan karena itu, menurut Sekjen ASEAN Carl Kim Horn, di sela-sela World Artificial Intelligence Conference 2026 di Tiongkok pada tanggal 18 baru lalu, dia sampaikan bahwa deklarasi ini akan menjadi landasan bagi pembangunan masa depan digital ASEAN yang lebih inklusif. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Saudara, sebelum kami akhiri warta berita pagi ini, kami ajak Anda ikuti laporan mendalam minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu antara hak masyarakat dan persoalan distribusi yang akan disampaikan Imelda Bella dengan penulis naskah Feby Deolede.

0: aku mau dapat minyaknya. Kadang-kadang kami tidak dapat juga. Kalau untuk saya tidak tahu yang lain. Kalau untuk saya kadang-kadang 2 minggu baru saya dapat 1 jergen aja.
1: Harga eceran tertinggi itu 4.000. Dan harga-harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer.
2: Kalau minyak dalam kanan susah, kita makan pangkat kendali. Setiap kakak dilayani 5 liter sampai 10 liter.

0: sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu contohnya terjadi di sebuah pangkalan di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, yang menjual minyak tanah kepada masyarakat dengan harga mencapai Rp5.000 per liter. Tidak hanya itu, di pasar minyak tanah yang dijual pengecer di botol kemasan mencapai Rp20.000. Dengan harga tersebut menjadi keluhan masyarakat karena dinilai memberatkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Salah seorang masyarakat, Heni Naik, mengaku saat ini masyarakat sangat kesulitan mendapatkan minyak tanah. Kalaupun tersedia, harganya seringkali melebihi ketentuan yang berlaku. Menurut Heni, kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit membuat kenaikan harga minyak tanah semakin membebani kebutuhan rumah tangga. Sehingga perlu ada perhatian pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan, dapat lebih aktif melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penjualan minyak tanah bersubsidi.
1: Pertama, Bodong beli minyak tanah kemana?
2: Pertama, kami masih 4,5 ya. Baru-baru ini bernaik 5.000 kemana.
1: Terus?
2: Ya sudah itu, kalau untuk mau dapat minyak nih, karena kami tidak dapat juga. Kalau untuk saya tidak tahu yang lain. Kalau untuk saya kadang-kadang 2 minggu baru saya dapat 1 jergen aja. Betul toh?
1: Iya. Komen gitu. Terus Pak, di sini ini berapa lama mereka tidak jual minyak tanah?
2: Sulama jual tuh setiap minggu dia jual.
1: Satu minggu satu kali. Tapi harga
2: 5.000 sekarang 5.000.
1: Ini
2: punya saya pun kampung harapan jangan terlalu naik lah 4.500 kan. Yang penting kami ini 5.000 memang nih.
1: 5.000
2: satu jergen su 25 memang. Biasanya kalau 4,5 22,5. Sekarang senai 5.000. Ibu berarti di sekarang 25. Yang pertama 4.500 dulu yang naik 4. Nah,
1: dengan adanya minyak tanah yang teruna ini ke mana-mana baru
2: susah. Aduh susah untuk kami ibu rumah tangga, kami orang petani ini susah untuk ini.
1: Kalau bisa ada penertiban sama Mama.
2: Ya, kalau bisa itu. Ya, dia pun harga turunlah 4.000 kan begitu. Daripada kami dapat kesian. Mau beli ini cuma beli minyak tanah, kan beli beras, kan beli segala macam.
0: Menindaklanjuti kondisi tersebut, camat dan lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Belu, Renepia, mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu masih ditemukan praktik penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan dan minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
3: Lakukan pengawasan terhadap seluruh pangkal minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000. Dan harga-harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Nah, dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah. Nah ini menyalahi ketentuan perundang-undangan. Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit.
0: Menurut Rene Bia, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat yakni praktik penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, kata Rene Bia, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai

0: regulasi yang berlaku dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
1: Sebenarnya menurut pengamatan kami, minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000. Tetapi kami pemerintah, kami wajib melakukan sosialisasi, wajib mengingatkan bagaimanapun juga pangkalan ini mereka adalah masyarakat juga. Entah mereka sengaja atau tidak sengaja, perlu kami ingatkan bahwa yang kamu lakukan ini adalah melanggar ketentuan perundang-undangan. Kalau masih kepala bandel juga, silakan Pak teman-teman dari kepolisian untuk lakukan tindakan secara real, secara konkret.
0: Sementara, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Mikael Bia, menegaskan stok minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu saat ini tidak mengalami kekurangan. Dengan ketersediaan stok pada tahun 2026 mencapai 4.955 ton. Menurutnya, ketersediaan pasokan masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga persoalan yang terjadi lebih mengarah pada pengawasan dan pengendalian distribusi di lapangan. Dikatakan seluruh pihak mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan harus turut terlibat aktif untuk melakukan pengawasan. Pengawasan bersama dinilai penting untuk memastikan minyak tanah bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, Mikael Bia menilai pembatasan penjualan minyak tanah per kepala keluarga perlu diterapkan secara ketat. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah adanya oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk kemudian menimbun atau menjual kembali.
2: Untuk Kabupaten Belu di tahun 2006 mendapatkan kuota 6.000 sekian kiloliter, yang dimana kalau ditongkan menjadi 4.955 ton yang merupakan kuota BBM di terutama minyak tanah kerosennya di Kabupaten Belu. Dan ini kalau diliterkan sekitar 5 juta liter lebih. Jadi saya pikir kalau dimanfaatkan secara baik-baik, baik dari agen, pangkalan maupun konsumen, tentu sangat-sangat mencukupi.
0: Menurut Mikael Bria, pemerintah akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya kecurangan dalam pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Sanksi akan diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Pengawasan yang konsisten dan kerjasama seluruh pihak menjadi kunci utama agar distribusi minyak tanah bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
3: Makanya Bapak Ibu, luar camat untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan-pangkalan mulai Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu luar. Diharapkan sudah melakukan warga sekitar baru bisa melakukan pelayanan terhadap warga yang lain. Makanya dalam aturannya itu, kalau minyak dalam keadaan susah, kita pakai pangkat kendali. Setiap kakak dilayani 5.000. Sampai 10 liter itu akan ditentukan PPH atau PPH 3191. Dalam keadaan langka, yang dikatakan nanti biasa dari pemerintah yang mengatakan langka. Langka makanya bisa hanya diatur 1 sampai 2 liter untuk tiap kakak. Tapi kita kan belum langka minyak ini sampai saat ini. Minyaknya full, hanya terbendam. Makanya tiap kali kalau ada tinggi masuk ke wilayah pangkalan, pick dan jadi, ini harus dikembalikan. Ditegas untuk pangkalan supaya melayani warga sekitar. Nanti pangkalan yang nakal akan dihentikan. Biasanya sebentar atau kemarin begitu. Itu langsung dihentikan, tidak lakukan pelayanan, tidak melalui proses-proses. Lantai karena yang memiliki pangkalan itulah para agen. Dia lapor masuk, pasti para agen akan hentikan pelayanan.
0: Minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu menjadi persoalan yang terjadi antara hak masyarakat dan persoalan distribusi merupakan tantangan pemerintah untuk dilakukan tindakan tegas agar minyak tanah yang menjadi hak masyarakat tidak disalahgunakan. Demikian laporan mendalam produksi RRI Atambua, penulis naskah Febi Lede, editing Maxi Suarez, dan saya Imelda Bella. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita, topik berita pagi. Bupati Belu serahkan 2 unit traktor besar untuk kelompok tani di Desa Lawalu Tulus, Kecamatan Tasikmalaya Barat. Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tambua per Juli 2026 capai 9 kasus. Saya Pimau, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas bersama Ikan Ramlan. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor, pagi ini.
2: Alor.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa. RRI Stasiun Produksi Alor 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan

0: percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Antam 2. Tidak ada beban waktu.
1: AA Beretalo, nama ini disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian Soe TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Alor pagi ini.
4: One, two, three.

0: Warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lockpocket! Yay!
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau distor?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
8: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
7: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
8: Iya, nih.
7: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
8: Lumayan, tapi katanya...
0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem